Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Pernah nggak kamu memperhatikan orang begitu ya? Terus si orang ini demen banget untuk tampil. Dia kalau disuruh ngomong, gua nomor satu. Suka banget untuk sharing segala macam. Oke, okay, that's a good characteristic ya. Itu adalah sikap yang menunjukkan kalau individu ini sangat percaya diri begitu ya. Dia memang suka untuk tampil segala macam. Tapi ketika dia dalam suatu kelompok, dia itu kurang bisa mendengarkan orang lain untuk mengatakan pendapatnya begitu ya. Jadi di zaman ketika semua orang pengen didengar, orang yang benar-benar mau mendengarkan ternyata jadi sesuatu yang langka. Tambah pro 2, ada orang yang ketika kita cerita nih, dia gak sibuk membandingkan dengan pengalaman dirinya. Oke, silakan bandingkan kalau semisal kita udah kelar nih ceritanya segimana begitu ya. Terus kita minta saran, dia ini lo pengalaman aku kemarin kayak gini, jadi advice aku buat kamu adalah ini, it's fine ya. Ada juga mungkin orang yang tipikal dia tuh kayak langsung buru-buru kasih solusi, padahal kita kayak, lah ini klimaks ceritanya aja belum begitu ya. Gak memotong pembicaraan, dan bahkan ada juga tipikal teman aku yang dia tuh gak banyak ngomong kok. Tapi ketika kita perlu dia, perlu untuk didengarkan, perlu untuk advice, dia juaranya nomor satu begitu ya. Dan justru itu adalah yang ngebuat kita ingat ya, karena ada perasaan nyaman ketika kita tahu, oh ternyata ada orang yang benar-benar mau mendengar cerita aku nih. Kadang seseorang gak perlu menyelesaikan masalah kita, cukup ngebuat kita merasa kalau kita gak sendirian dan kita betul-betul didengar sama orang lain.

joget itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Oke, temu produk kamu masih dengerin aku di RRI Pro 2 Denpasar ya. Sebenarnya ada lagi nih hal-hal yang membuat seseorang semakin susah untuk dilupakan. Kalau ada orang yang ingat hal kecil tentang kita ya, aku jujur suka ya kalau semisal ada orang lain yang dia tuh bener-bener ingat detail kecil kayak aku. Misal aku gak suka kalau dikasih makanan A begitu ya, aku lebih sukanya dikasih minuman aja deh. Nah itu kan hal kecil banget ya, kayak aduh sepele, ngapain juga diingetin. Tapi justru kalau semisal ada orang yang inget hal kecil tentang itu, aku betul-betul merasa, oh oke, berarti kamu betul-betul mendengarkan aku cerita begitu ya. Atau mungkin kamu tiba-tiba bertanyain kabarnya segala macam, wait aku pengen bersin, oh my god. Oke, gak jadi, prank ya ternyata ya. Atau mungkin kita pernah cerita tentang sesuatu yang kita takutin ke dia gitu ya. Terus dia akhirnya ingat segala macam. Padahal itu adalah hal atau mungkin percakapan yang biasa aja ya. Tapi ternyata buat dia itu cukup penting untuk diingat. Dan rasanya sangat comforting, heartwarming. Karena dari situ kita sadar begitu ya. Karena selama ini, wah ternyata kita betul-betul didengarkan, betul-betul dianggap ada begitu ya saat itu juga.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

punya gak sih orang yang dia ini mungkin di momen yang biasa ya, momen casual kayak hanya sekedar hahe, dia tuh susah banget di reach out. Tapi ketika kita perlu bantuan, out of nowhere tiba-tiba dia nelpon, eh lu kayak gini ya, gue bantu deh. Nah itu, kadang seorang jadi memorable untuk kita bukan karena dia selalu ada, tapi karena dia selalu hadir di saat yang tepat, jadi saat kita betul-betul butuh bantuan ya. Ketika lagi jatuh dia datang, ketika lagi bingung dia bantuin, ketika semua orang sibuk dengan urusan yang masing-masing dia sempat nanya, are you okay? Are you doing good? Everything is okay, begitu ya. Dan mungkin dia sendiri gak sadar kalau kehadirannya waktu itu sangat berarti buat kita. Makanya kalau suatu hari kita mengingat orang tersebut, yang muncul tidak hanya wajahnya, tapi juga perasaan yang kita rasakan ketika dia ada di sana. Karena kita ya selaku manusia nih, seringkali tidak mengingat detail sebuah kejadian. Dan itu wajar, begitulah cara memori di otak kamu bekerja, teman pro 2 ya. Kita bakal lebih sering mengingat bagaimana seorang membuat kita merasa, oh oke, okay, kamu memang soulmate aku, kamu selalu ada buat aku. Well,

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Benjamin Franklin memiliki makna tersendiri di hati bangsa Amerika Serikat. Pemimpin revolusi Amerika Serikat ini merupakan seorang wartawan, penemu, dan juga seorang peneliti. Dalam suatu kesempatan, ia pernah berkata, "Tuhan akan membantu mereka yang siap untuk membantu dirinya sendiri." Maka dari itu, adalah suatu hal yang sangat penting untuk kita berusaha mengejar apa yang kita inginkan. Karena berkah tidak akan datang pada mereka yang hanya berpangku tangan.
0: Maju terus, pantang mundur.

Thank you teman Prodi yang udah joinan dari tadi di RRI Prodi 2 Denpasar. Well, sebenarnya banyak banget ya hal-hal yang ngebuat satu individu itu ya, atau orang lain akhirnya membekas di hati kita ya. Mungkin bukan penampilannya, bukan juga berapa lama kita kenal, tapi gimana caranya dia pernah membuat kita ngerasa dihargain, didengar, diterima, atau bahkan dipercaya ketika diri kita sendiri gak percaya sama kemampuan kita ya teman Prodi. Jadi teman Prodo, kalau sekarang kamu tiba-tiba teringat sama satu nama setelah mendengar topik ini, mungkin memang ada sesuatu dari orang itu yang betul-betul berarti buat kamu, teman Prodo ya. Oke, itu dia ya dialog lagi topik kita ya. Tapi sebenarnya berdialog juga, dialognya sendiri tapi di sini ya teman Prodo. Dan kita masih punya waktu 1 jam lagi ya, dari jam 9 sampai jam 10. So, buat kamu teman Pro 2 yang hari ini begitu ya, sedang di jalan atau lagi kerja, cuman masih bisa dengerin radio begitu ya, stay di sini aja di Pro 2 Denpasar untuk dapatin informasi menarik lainnya.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Ini teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Satu jam terakhir aku nemenin kamu teman Pro 2. Ini aku bakal ngasih updatean terkini ya. Di jam 9 jam 10 kita masuk ke section informasi lokal teman Pro 2 ya. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Tahu gak sih?
1: Dengke Nanti Nombur, hidangan khas Batak dari Sumatera Utara, menyajikan perpaduan cita rasa yang kaya dengan bumbu rempah seperti andaliman, jahe, dan kunyit. Menggunakan ikan mas atau mujair yang dimarinasi dan dibakar, makanan ini bukan sekedar saja lezat, tetapi juga bagian dari tradisi dan filosofi hidup masyarakat Batak. Dari acara adat hingga meja makan sehari-hari, Dengke Nanti Nombur selalu hadir dengan aroma smoky yang menggugah selera. Kini hidangan ini semakin dikenal luas, menjadi simbol warisan kuliner yang terus dijaga dan berkembang.

buat teman Prodo yang punya rencana traveling ke luar negeri, ya especially ada kabar menarik. Mulai tahun depan 2027 pemerintah berencana menerapkan satu jenis paspor nasional begitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia ada beberapa jenis paspor yang udah kita kenal ya. Paspor biasa, e-paspor laminasi, e-paspor polikarbonat. Nah, jadi ini akan disatukan dalam satu standar dokumen perjalanan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan gak kalah menarik, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup. Tapi untuk detail teknisnya kita masih harus nunggu regulasi final seperti apa. Dan tenang aja ya, buat kamu yang sekarang udah punya paspor, gak perlu buru-buru ganti. Paspor yang sudah diterbitkan tetap bisa digunakan sampai masa berlakunya berakhir. Nah, kebijakan ini akan diterapkan tahun depan ya, tahun depan. Setelah roadmap teknis dan regulasinya kelar nih. Jadi buat kamu yang punya wishlist traveling tahun depan, mungkin saatnya mulai cek and recheck lagi ya paspor kamu sampai kapan, karena luar sanya. Nabung tiket buat itinerary in many more, siapa tahu paspor barunya nanti jadi teman perjalanan kamu dalam jangka panjang nih teman Pro 2. Gimana nih, udah siap belum untuk traveling di tahun depan?

0: Apakah kamu tahu?
1: Ikan Raja Laut Selkan merupakan sejenis ikan purba yang masih ada hingga kini dengan status konservasi dalam kategori rentan. Ikan yang sekilas mirip dengan ikan kerapu macan ini memiliki habitat di perairan dalam dan biasanya berdiam di mulut goa batuan lava bawah laut. Ciri fisiknya terlihat memiliki sisik loreng-loreng gelap dengan gigi tajam, sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi menjulur, tercuping, dan berdaging seperti tungkai. Selkan merupakan ikan karnivora yang dapat memangsa ikan yang ukurannya lebih besar darinya. Di Indonesia sendiri, ikan selkan dengan nama latin Latimeria manandoensis dapat ditemukan di lepas

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Siapa sih yang gak demen untuk terus kembali ke kota kembang ya? Ke Bandung. Yes, Bandung itu kayak, waduh, memorable banget sih ya, jujur bagi aku pribadi. Cuman setelah Bandara Husein Sastra Negara dulu ya, tidak dioperasikan untuk penerbangan komersil, aku kayak sedih gitu ya. Jadi masa ke Bandung tuh gue harus ke Jakarta dulu, terus naik kereta begitu ya ke Bandung. Kayak ribet banget ya. Tapi syukurnya per 14 Agustus kemarin, ya oke, akhirnya dioperasionalkan lagi untuk penerbangan komersil Taman Pro 2 ya. Dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung diproyeksikan kembali berstatus sebagai bandara internasional pada Oktober mendatang, Taman Pro 2 ya. Nantinya Husein Sastra Negara disiapkan untuk melayani setidaknya 5 maskapai dengan rute internasional, termasuk Kuala Lumpur, terus juga Johor Bahru, Singapura. Beberapa maskapai kayak Transnusa, Scoot Air Asia, dan juga Malindo Air juga sudah mengajukan permintaan ya untuk membuka penerbangan internasional dari dan menuju Bandung. Saat ini Husein Sastra Negara sendiri sudah kembali melayani penerbangan jet dan punya sekitar 12 rute domestik ke berbagai kota di Indonesia. Jadi buat warga Bandung dan sekitarnya begitu ya. Kalau rencana ini terrealisasi, traveling ke luar negeri itu kok bisa jadi lebih praktis sih dalam perdua. Pun juga kita nih yang orang-orang di luar Bandung mau ke Bandung tuh kayak gak harus yang transit-transit dulu begitu, langsung udah terbang aja ke Bandung begitu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, kita masih punya satu section lagi. Aku bakal ngasih update buat kamu di sini aja di Pro 2 Denpasar. You're truly best friend.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Tinggi teman Pro 2 masih jaringan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau selama ini Banyuwangi sering dianggap sebagai daerah atau tempat yang dilewati atau transit sebelum kamu lanjut ke Bali, sekarang kita harus mulai mengubah cara pandang itu ya, karena Banyuwangi bukan lagi sekedar gerbang transit menuju Bali nih, tapi mulai diposisikan sebagai destinasi wisata utama. Dan alasannya nggak main-main, ada Blue Fire Kawaijen, belum lagi kayak budaya masyarakat suku Osing, ditambah lagi akses transportasi yang semakin terkoneksi ya kemanapun itu, ngebuat wisatawan punya lebih banyak alasan untuk datang dan tinggal lebih lama. Karena sebenarnya tujuan pariwisata itu tidak hanya soal beberapa banyak wisatawan yang datang ya, atau jadi dari kuantitinya yang dihitung, tapi juga berapa lama mereka tinggal dan seberapa besar begitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat lokal atau kualitinya. Jadi kalau selama ini Banyuwangi cuma numpang lewat sebelum ke Bali, mungkin sekarang waktunya bilang, tunggu dulu, ternyata Banyuwangi sendiri punya banyak alasan dan kita memang harus begitu ya jalan-jalan ke sana sebagai tujuan utama, tidak hanya sekedar iya ya udah deh yang ada aja deh transit aja gitu di Banyuwangi. No, jangan ya teman Pro 2. Oke, itu dia informasi terakhir teman Pro 2 sebagai penutup kita di hari ini. Dan jangan ke mana-mana teman Pro 2. Nanti juga masih ada yang nemenin kamu ya, cuman untuk aku kita sudahi sampai di sini saja teman Pro 2 ya. Langsung aja akhirnya dari kawasan Metropolis, Hemur 70 Denpasar, kami Tulandari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta amanlah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

0: Apakah kamu tahu?
1: Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata memiliki kain tradisional dengan desain motif khas serta paduan benang warna emas yang terlihat mengkilap dan juga cantik. Kain ini umum sekali dikenal dengan nama songket Lombok. Tampilannya yang glamor dengan nuansa warna cerah yang sangat cocok kalau dipadukan dengan koleksi kebaya ataupun blus warna putih. Dan gak heran loh kalau songket Lombok ini selalu menjadi incaran turis asing yang gemar sekali mengkoleksi busana etnik.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Hai, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Barengan aku Ayu Mirah ya, yang bakal nemenin hari libur kamu nih. Wow, enjoy banget nih teman Pro 2, baru masuk sekali libur lagi. Dan buat kamu yang merayakan hari raya, pastinya semoga berkat rahmat beliau selalu menyertai perjalanan kamu semua. Sampai di pukul 5 sore, Ayu Mirah bakal temenin kamu dengan berbagai informasi menarik teman Pro 2. Dan juga pastinya akan temani kamu dengan single-single kece Pro 2 FM dan Pasar.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Setelah makeup baby, teman produe, kamu tahu nggak bedazzling jadi tren juga. Sebenarnya teman produe, baby-baby yang sekarang lagi banyak muncul gitu ya. Dan salah satunya juga Nykila. Nah, di dalam dirinya Nykila ini teman produe, di luarnya ya. Penampilannya ini selain baby-baby yang diagungkan, ada juga yang namanya bedazzling, yang itu jadi seni atau hobi ngedekor berbagai benda, yaitu menempelkan rhinestone teman produe atau permata tiruan, manik-manik atau glitter supaya tampak berkilau dan juga menarik. Gara ronjreng gitu kan teman produe. Cuman ya kalau misalnya dilihat-lihat ini bukan sekedar bisa dikatakan tren belaka, karena memang dalam beauty teman produa, gem nails ini jadi salah satu bentuk comeback paling kelihatan dari rhinestone yang ditempel ngebentuk bunga pola atau bahkan menuhin kuku pada masanya. Cuman Kylie Jenner juga termasuk selebriti yang ikut nih ngangkat tren ini, dan salah satunya lewat manicure dengan bunga-bunga dari rhinestone dan juga chucky gems. Dan ada Dua Lipa dan Sabrina Carpenter juga yang joinan teman produa dengan bawa gemnya, dengan bawa bedazzlednya ke nails yang jadi spotlight. Jadi ini bukan cuma Kylie girly moment doang ya. Tapi teman produa ada yang bilang bahwa tren ini memang melebar, gak hanya soal kuku tapi juga soal penampilan. Kira-kira gimana ya penampilan yang kait-kaitannya dengan tren ataupun hobi yang kaitannya dengan bedazzling ini? Nanti kita bahas tetap di Produa FM Denpasar.

0: Puncak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Jangan tanya-tanya kapan ya, menikah itu setepatnya bukan secepatnya. Apalagi kalau disuruh cepat-cepat padahal lagi sibuk ngurusin aksesoris, beda sling teman Pro 2. Beda cerita itu ya. Karena tren ini benar-benar ngelebarnya ke fashion sih teman Pro 2. Dengan rhinestones ada di jeans, ada di skirt, ada di jacket, hat, sampai shoes, dan bahkan juga menswear pun kena teman Pro 2. Kalau kita lihat-lihat gitu ya, manik-manik atau sesuatu hal yang gemerlap bergemerlap gitu teman Pro 2, itu secara estetik emang comeback nyambung sama nostalgia 90 ke 2000-an. Jadi ada childhood craft dan juga maximalist alias makin too much, itu justru makin seru teman Pro 2. Jadi kalau di Indonesia kita punya istilah topping Nike lah buat segala sesuatu yang ditempelin di jeans teman Pro 2, sampai berasa kayak topping dessert. Dan juga teman Pro 2, memang ini pada akhirnya menunjukkan sesuatu hal yang bisa dikatakan terlihat dan menonjol. Gimana, apakah kamu juga join tren-tren ala Nike lah dan juga ikut tren bedazzling yang lagi naik daun sekarang? Kalau belum, minimal lah ya beli online dulu teman Pro 2 manik-manik ya.

0: Bro, coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.

Emang kalau misalnya bicara tentang tren gak akan ada habisnya teman Pro 2 ya. Tapi gimana kalau kita pengen ikut tren tapi kita gak ada niat untuk belajar teman Pro 2? Jadi at the end of the day semuanya adalah soal skill. Skill untuk apa? Skill kalau udah lihat tren gimana cara ngikutinnya, gimana cara mengakal-ngakali supaya bisa sedemikian rupa dan lain sebagainya. Apalagi in this economy teman Pro 2, kita itu sebenarnya bisa banget buat sesuatu dengan sangat fancy atau bisa banget buat sesuatu dengan sangat-sangat terjangkau. Ini akan tergantung banget sama kita, terus sama support system around, and then kayaknya kreativitas ya teman Pro 2 ya. Jadi skill menghadirkan kreativitas dalam diri ini sebenarnya bukan hal-hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi kita bisa berkembang dengan diri kita sendiri, dengan tontonan kita sendiri. Kalau misalnya kamu adalah orang-orang yang benar-benar jadikan media sosial ini sebagai tempat kamu belajar, aku benar-benar 100% ngedukung kamu. Karena apa? Karena ini adalah salah satu cara kamu mendapatkan ilmu mahal tanpa kamu harus, iya, ngerogoh kocek terlalu banyak teman Pro 2. Karena kita ingatkan ya dulu kalau kita harus ketemu orang yang penting gitu ya, dapat ilmu, dapat trik sesuatu, itu kita harus bayar sedemikian banyaknya untuk eksklusif ilmu tersebut. Tapi sekarang teman Pro 2, kalau kamu bisa manfaatin media digital kamu, kamu gak hanya bisa ngabisin kuota dengan melihat hal yang bikin kamu seneng, bikin kamu happy, bikin kamu terhidur, tapi tidak sedikit bikin kamu juga jadi upgrade skill dan bahkan ilmu secara luas lagi ya.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

0: Tahukah kamu?
1: Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Kalimantan Barat. Panjang Sungai Kapuas adalah 1.145 km. Sungai ini merupakan rumah dari lebih 300 jenis ikan. Tingkat keanekaragaman fauna air tawar dalam kawasan aliran Sungai Kapuas adalah yang paling tinggi di Indonesia.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Selasa di tanggal 25 Agustus 2026 bersama aku Ayumira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, peringatan Maulid Nabi Muhammad tidak hanya sekedar dimaknai sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan wujud syukur dan momentum untuk menggali kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW teman Pro 2. Dan nilai-nilai risalah yang dibawa Rasulullah tentunya dinilai tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan zaman modern, termasuk etika berkomunikasi hingga keberagaman sosial. Ketua MUI Kota Denpasar, Haji Koeron MPD, juga kepada RRI menyampaikan bahwa diutusnya Rasulullah memiliki misi utama untuk menyempurnakan akhlak serta memberikan suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Di era digital saat ini teman Pro 2, ajaran tersebut menjadi panduan moral penting seperti dalam membendung penyebaran berita bohong dan juga ujaran kebencian. Sementara itu, guru agama SMAS Kristen Harapan Farhan menekankan bahwa pentingnya merefleksikan kisah keteladanan Rasulullah yang mengedepankan sifat pemaaf, kesantunan, dan kasih sayang antar manusia tanpa memandang latar belakang. Meneladani hal tersebut teman Pro 2 harus berdampak nyata pada perubahan perilaku sosial dan perbaikan diri. Semangat toleransi yang dicontohkan Rasulullah juga melalui Piagam Madinah dinilai sejalan dengan kehidupan bermasyarakat di Bali yang menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama melalui wadah seperti FKUB dan penganugerahan kota toleran. Generasi muda diharapkan dapat terus meneladani nilai-nilai modernisasi agar harmoni di Pulau Dewata tetap terjaga. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian ke sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Tani Indonesia Buleleng, IKD Agus Indrawan mengatakan bahwa kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman di Buleleng. Penurunan hasil produksi tersebut turut mempengaruhi

0: I eat it.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. So, Pro 2 Hitlist edisi hari ini, teman Pro 2 ya. Sampai pukul 12 aku bakal ngobrolin seputar music atau single-single yang ada di sekitar kita. Tapi aku juga mau ingatin kamu nih, selain bisa dengerinnya lewat 95,3 FM, bisa juga dengerin via streaming di www.rri.co.id. Atau kamu tinggal langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: fading your way.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
1: Maju terus, pantang mundur.
3: Teman terbaik kamu.

Berhubung kali ini udah ada requestan-requestan masuk, barusan teman Pro 2 itu aku puterin satu single requestannya Lara Purnamasari ya, yang sudah gabungan di siang hari ini. Semoga itu cuma lagu ya yang runtuh, gak ikut hati sama perasaannya Lara yang runtuh ya. Tapi setelah ini teman Pro 2 kita juga akan puterin satu single yang spesial jadi requestan teman Pro 2 yang udah gabungan di WhatsApp juga. Teman Pro 2 ada Zulfikri ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request-request juga boleh gitu ya, langsung gabungannya aja ke 089-6203-9100 untuk WhatsApp-nya Pro 2. Karena setelah ini akan ada singlenya Astri, teman Pro 2, hanya untukmu. Kita sudahi hal-hal yang membuat kita jatuh, kita runtuh, karena aku yakin banget pasti ada seseorang yang akhirnya kamu akan percaya bahwa orang itu hadir hanya untuk kamu dan juga akan membahagiakan kamu, akan memberikan banyak sekali berkat untuk kamu. Iya, ini sebenarnya agak unik sih teman Pro 2 ya. Bukan cerita tentang cinta romantis antar manusia, tapi persembahan cinta dan kekaguman untuk hutan Indonesia. Iya, teman Pro 2, lagu ini tercipta setelah Astrid ikut program gerakan cinta alam bernama Estek Musika Foresta, yang mana ini sempat buat dia itu tinggal hidup beberapa hari di hutan Gamaran dan juga di hutan Nagari Sungai Buloh di Sumatera Barat, teman Pro 2. Ini itu ngasih makna hubungan yang manis antara manusia dengan hutan, pengalaman spiritualnya, emosionalnya, dan juga banyak hal yang membuat ia bisa menuliskan perasaannya, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dari lagu ini, sebenarnya seluruh keuntungan digitalnya dari perilisannya itu didedikasikan dan didonasikan langsung untuk mendukung kampanye positif pelestarian hutan Indonesia. Jadi gak hanya sebuah karya teman Pro 2, tapi juga aksi untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dengerin Ayu Mirah di Pro 2 era di Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Kalau tadi kaitan dengan lagu, ya mungkin dari segi judul kita kepikirannya itu adalah cinta-cintaan ya. Tapi ternyata itu untuk alam. Tapi kalau misalnya satu single lain teman Pro 2 itu identik dengan tempat pulang, yaitu rumah. Padahal teman Pro 2, lagu rumah yang hadir dari diri ini punya makna mendalam lebih dari sekedar tempat tinggal ya. Karena ini adalah jadi analogi atau kiasan untuk bumi teman Pro 2. Lewat lagu ini Dery juga pengen nyampein kalau planet bumi ini adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita punya nih sebagai manusia. Tapi saat ini kan kondisinya rusak ya teman Pro 2 ya, dan menderita karena ulah kita sebagai penghuninya. Cuman teman Pro 2, Dery menghadirkan lagu ini dengan lebih dalam. Sebelum aku obrolin kira-kira apa aja sih ternyata poin-poinnya, kita dengerin dulu lagunya ya.

0: Pemirsa, pusat vulkanologi
1: katanya ada gunung meletus. Tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gimana kita bisa narik teman pro 2 sedangkan kita menginjakan kaki di tempat yang sekarang sedang tak baik-baik saja. Sedih ya teman pro 2 kalau melihat keadaan. Dan ini sebenarnya lagi-lagi menjadi pengingat untuk kita semua. Berani bergerak, berani berusaha, dan berani untuk beraksi nyata. Karena emang bumi satu-satunya tempat kita tinggal gitu teman pro 2. Dere ngingetin kita lewat lagunya, sejauh apapun sih manusia ngeksplorasi teknologi atau luar angkasa bahkan sekalipun teman pro 2, bumi tetap jadi satu-satunya rumah yang nyediain udara, air, dan juga kehidupan. Kalau sampai hancur teman pro 2, ya kita sebagai manusia gak ada tempat lain untuk pergi ya. Dan lewat lagu yang kita nikmati, kita dengarkan, ini juga jadi keresahan terhadap krisis iklim yang terjadi. Dan dari sini juga sebenarnya kita diajarin teman pro 2, diingatkan di secara halus gitu ya, karena kan ini sebuah karya kan, untuk mengurangi keserakahan. Karena sebenarnya bukan kita gak bisa merawat sebenarnya, tapi memang kadang ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab teman pro 2, dan bahkan tidak bertanggung jawab atas alam ini. Jadi at the end of the day, kita saatnya untuk bersama-sama, dan lewat lagu Dere Rumah teman pro 2 sekaligus jadi ajakan untuk beraksi dan juga merawat rumah kita, bumi.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

kidenanak akabehan. Rewa kasang wenang tekite pratiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Deus. Soar o porone que toca.

Terima kasih teman Pro 2 masih konsernin RRI Pro 2 FM dan Pasar. Balik lagi bareng Ayu Mirah ya. Kita bakal ngobrolin kuliner sampai pukul 1 siang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita bicara tentang kuliner. Kali ini kulinernya yang eksklusif, teman Pro 2, tapi bisa dibuat merakyat ya. Kenapa aku bilang kayak gitu, teman Pro 2? Sebenarnya kalau kamu mendengar kata ikan salmon, dalam pikiran kamu pasti ini fancy ya. Fancy, gimana gak fancy? Soalnya kan ikan satu ini kalau jadi sashimi, teman Pro 2, satu slice-nya aja udah harganya ya begitulah, teman Pro 2, iya, berpuluh-puluh ribu, atau bahkan dengan kualitas yang lebih tinggi itu bisa ratusan ribu. Tapi sekarang siri salmon ini, teman Pro 2, dibuat lebih merakyat. Karena apa? Karena diolahnya salah satunya meskipun sama-sama mentah gitu ya. Kayak kita ketemu di restoran sushi, tapi sekarang kita ketemunya di dagang rujak. Iya, rujak salmon, teman Pro 2. Ini bisa kamu temukan di Bali ya, di beberapa dagang yang memang jual, teman Pro 2. Tapi ini beneran loh, rujak ini bumbunya Bali loh, teman Pro 2. Itu ada yang di Ubud, ada yang di Denpasar. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran, langsung dicari tahu aja dijual di mana. Tapi dari sini kita bisa melihat ya, teman Pro 2 ya, bahwasannya salah satunya ikan salmon yang terkenal mahal, terkenal eksklusif, bener-bener dibuat bisa merakyat banget ya. Mungkin harganya memang lebih daripada rujak-rujak pada umumnya. Tapi soal rasa, ini pasti akan jadi juara di lidah kita orang Indonesia dan juga orang Bali ya.

0: keren.
1: Asik sih, cuman aku capek banget nih.
0: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
1: Apaan nih?
0: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
1: Ini drugs.
0: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
1: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selain rujak, teman Pro 2, kalau kita beli nasi goreng di tempat yang fancy, tentu harganya juga fancy ya. Tapi di Tabanan, teman Pro 2, ada warung makan yang memang menjual all salmon. Mulai dari supnya, mulai dari pepesnya, sampai nasi gorengnya, teman Pro 2. Jangan tanya harga, kan aku udah bilang ini adalah salmon versi merakyat. Kalau tadi rujaknya, kalau sekarang makanan beratnya gitu, teman Pro 2, start dari 25.000 aja. Udah kenyang loh, teman Pro 2. Jadi gimana? Kita patahkan stigma bahwa salmon itu mahal. Tapi gini ya, teman Pro 2 ya, kalau berbandingan dengan gizi, jangan salah, lele pun bisa dia bersaing dengan salmon ya. Jadi buat teman Pro 2, karena ini kita bicara tentang salmon yang bisa dibuat merakyat oleh UMKM Bali. Nah, ini bisa jadi rekomendasi kalau kamu bosan makan olahan salmon itu-itu aja ya.

Masih dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kamu cari yang ekonomis-ekonomis, ini ternyata olahan sup salmon bisa macam-macam rupanya teman Pro 2 ya. Ada yang dagingnya, nah ada juga yang kepalanya. Dan bahkan sup kepala salmon, kuah bening segar dengan ikan goreng peneman sup, ini juga bisa melengkapi hari kamu ya, yang kamu bisa nikmati di area Denpasar teman Pro 2, tepatnya di Daupuri ya. Kalau misalnya kamu rujak nyarinya di Ubud, kalau misalnya di Denpasar juga ada di beberapa titik gitu ya. Kalau misalnya kamu tadi nyari yang sup teman Pro 2, bisa dikatakan ada yang kamu temukan di Denpasar, ada juga di Tabanan yang khasnya teman Pro 2, dan juga ada di salah satu juga di Daupuri. Jadi kalau bilang kelebihannya apa sih yang sup kepala salmon ini, ternyata ada potongan belimbing buluh teman Pro 2 di kuahnya. Jadi ada rasa-rasa asam gurih yang khas di kuliner satu ini. Kalau nanya harganya ya udah, jangkauannya 25-50 ribu aja, pastinya nggak akan bikin kantong kamu bolong. Tapi kamu bisa dapetin manfaat gizinya, iya, khas bisa dikatakan kuliner Indonesianya, iya, dan pas sama lidah juga pasti iya ya teman Pro 2 ya. Jadi itulah jajaran kuliner salmon yang kita temukan dengan harga yang ramah di kantong teman Pro 2, dengan rasanya yang enak kalau sesuai selera pastinya ya. Tinggal dicicip aja satu-satu yang mana sih sesuai sama selera kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Saatnya kita beralih teman Pro 2. Setelah udah makan, sekarang saatnya bakar ya. Olahraga teman Pro 2. Jadi informasi yang bakal nemenin kamu sejam ke depan. Cuman daripada kita olahraga yang muluk-muluk teman Pro 2, mungkin ada di antara kamu yang sekarang lehernya lagi pegel-pegel kayak aku. Ini nih teman Pro 2, sebenarnya kita gak harus olahraga berat ya. Peregangan ringan aja udah bisa meredakan kaku otot, pegal, atau bisa dikatakan mengembalikan kondisi tubuh kamu sebagaimana mestinya. Cuman memang teman Pro 2, kalau sakit leher yang sedang kamu alami sudah dalam kurun waktu yang lama, ini bisa jadi gak hanya sekedar sakit di luar, sakit di otot, tapi juga dari dalam tubuh kamu. So, yang aku tahu teman Pro 2, ada juga yang kolesterol ya, jadi penyebab kamu sakit leher di tengkuk. Jadi buat kamu yang ngerasa punya risiko ke situ, mungkin boleh cek dulu ya. Tapi kalau misalnya sekarang sebagai langkah awal dulu, kita bakal peregangan dulu lah teman Pro 2. Peregangan leher yang kamu bisa lakukan sekarang juga ya, pas lagi dengerin aku, pas lagi pegel, bisa dilakukan sekarang juga. Cuman kalau lagi nyetir ya mungkin nepi dulu ya teman Pro 2 ya. Pertama adalah dengan menekukkan ke samping. Jadi dekatkan telinga kanan ke bahu kanan sampai terasa teman Pro 2 di leher kamu. Dan tangan kanan kamu bisa bantu menekan kepala dengan lembut dan ulangi di sisi kiri. Terus ke depan belakang nih teman Pro 2, tekukan ke depan dan juga ke belakang. Tundukkan kepala kamu sampai dagu nyentuh dada. Terus tengadahkan kepala kamu ke atas perlahan untuk meregangkan bagian depan leher. Itu kamu bisa lakukan secara berulang teman Pro 2. Kamu gak perlu waktu berjam-jam untuk melakukan ini ya, sediakan beberapa menit, regangkan beberapa menit, dan rasakan manfaatnya dalam waktu lama.

ada 3 runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

Karena aku cinta sama kamu, aku gak pengen kamu sakit, teman pro 2. Jadi lebih baik sehat gitu kan ya. Apalagi kalau yang sakit leher kamu, teman pro 2. Setelah peregangan dasar, ayo kita lakukan peregangan lainnya yang membuat leher kamu akan jadi lebih baik, yaitu dengan putaran leher atau neck rotation, teman pro 2. Tengok ke kanan dan juga ke kiri, putar kepala kamu perlahan dari arah kanan sampai sejajar dengan bahu. Tahan terus putar ke kiri. Nah, letakkan juga nih telapak tangan kamu di dahi. Terus dorong kepala ke depan sambil ditahan oleh otot leher supaya posisi kepala gak bergerak. Jadi kamu bisa lakukan hal yang sama dengan meletakkan tangan di belakang kepala, teman pro 2, dan juga di samping kepala. Rotasi-rotasi perlahan ini akan membuat leher kamu diregangan, teman pro 2. Sehingga kalau sekarang kamu ngerasa kaku, lakukan aktivitas ini ya, putaran leher ini beberapa kali untuk bisa memberikan peregangan untuk leher kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Kali ini ada informasi penting lewat nih teman Pro 2. Dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Ini akan menyelenggarakan teman Pro 2 gerakan Pasar Murah UMKM yang mana berlangsung di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk 70. Gerakan Pasar UMKM ini menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dan pilihan produk yang beragam, sekaligus jadi ruang nih buat kamu-kamu, teman Pro 2, ngedukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Jadi ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian ada Fresh Mart juga dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Dan ada Perumda Sanjayaning Singesana Kabupaten Tabanan yang menghadirkan berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula sampai dengan minyak goreng. Terus untuk kebutuhan buah-buahan segar teman Pro 2 itu tersedia juga produk dari Niputu Surya Kusuma Dewi. Aneka olahan pangan itu dari Iwayan Juli Artawan dan juga Komang Ririn Marliani. Dan buat kamu yang perlu telur ayam teman Pro 2 itu juga tersedia dari Imade Sudarma. Sedangkan sayur-sayuran segar dari Gede Budi Astika. Buat ngelengkapin juga kebutuhan bumbu dapur kamu, I Gusti Ngurah Jelanjana dari KWT Uma Sedana juga hadir nih dengan bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Dan buat kamu pecinta olahan ikan, akan tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi teman Pro 2 jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur!

Satu single Losing You by Flow Teman Pro 2 di menit ke-45 lepas dari pukul 1 siang. Dan ya, Teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan pastikan, Teman Pro 2, kamu sudah saat lalu lintas. So, terima kasih Teman Pro 2 yang sudah menggunakan kendaraan dengan sebagaimana mestinya. Nggak sebagaimana mestinya, terus gimana ya? Sudah taat rambu lalu lintas, sudah berhenti sebelum zebra cross ketika di lampu merah ya Teman Pro 2, di traffic light. Karena kenapa? Karena iya, kita juga memberikan hak untuk pejalan kaki Teman Pro 2 dengan tidak menginjak zebra cross ketika kita berada di traffic light. Dan lagi di jalan atau lagi di rumah atau lagi di kantor tapi rasanya pegel-pegel gitu Teman Pro 2, aku masih akan mengantarkan sebuah informasi seputar gerakan leher dan juga bahu untuk mengatasi sakit kambo ya. Putaran bahu Teman Pro 2 ini menjadi next cara ya untuk membuat kamu bisa meredakan yang namanya pegal-pegal. Putar kedua bahu kamu ke depan sebanyak 10 kali, lalu ke belakang sebanyak 10 kali. Gerakan ini sih simple ya, biasanya kita lakukan juga peregangan ketika olahraga. Tapi ini bisa banget meredakan otot trapesius kamu yang ternyata nyambung juga ke leher.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro2, tahu nggak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Delhi di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.

Semoga kondisi lehermu udah membaik sih, intinya teman pro 2 ya. Lakukan hal-hal mudah. Kalau misalnya nih, udah kamu sering pemanasan, sudah kamu rehat cukup, sudah minum vitamin dan lain sebagainya, teman pro 2 sudah diisi minyak gitu ya, tapi kok sakitnya gak berkurang-berkurang? Nah, ini ada risiko lain, teman pro 2. Jadi kamu perlu banget untuk menghubungi profesional, salah satunya adalah dokter. Jadi itulah dia obrolan kita seputar leher, teman pro 2, dan peregangannya yang mudah kamu lakukan. Tapi intinya ya, ini peringatan banget, jangan menghentakkan leher kamu atau mutar leher secara drastis sampai bunyi krek gitu, teman pro 2, karena ada risiko menjepit saraf atau mencederai bantalan tulang belakang kamu. So itu dia obrolan kita seputar olahraga, karena nanti aku mau move on teman pro 2 ke yang seru-seru di dunia entertainment. So don't go anywhere, stay tuned here at 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar. There's a voice saying I'm a failure if I quit. It's the same one saying that I can't make it, and I wanna scream but I live in

0: Tahukah kamu?
1: Museum tertua di Indonesia adalah Museum Radya Pustaka di Surakarta. Museum ini dibangun pada 28 Oktober 1890. Di museum ini tersimpan koleksi benda-benda kuno yang mempunyai nilai seni dan sejarah, seperti arca batu, koleksi keris kuno, wayang kulit, dan barang seni lainnya.

Nela.

0: aja.
1: Tips of the day. Ahli gizi dan dosen dari College of Naturopathic Medicine di London mengatakan kalau kunyit merupakan rempah termogenik yang berarti menghasilkan panas. Mengkonsumsi kunyit akan menciptakan rasa panas pada tubuh yang akan membakar lemak dalam tubuh kamu. Para peneliti juga merekomendasikan untuk mengkonsumsi 1 atau 2 sendok teh kunyit sebelum sarapan dan makan malam yang bisa dicampurkan ke dalam jus atau smoothies.
2: Tips of the day.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar. Beberapa waktu lalu teman Pro 2 memang jadi perbincangan ya, bagaimana karena Raisa dan Yura Yunita ini sukses membawakan pesona perempuan tangguh di pagelaran Sabang Merauke. Raisa sendiri berperan sebagai Sri Kandi, teman Pro 2, jadi narator utama cerita dengan sosok pendekar perempuan yang tangguh di pagelaran tersebut. Berbalut kostum rancangan Denny Wirawan, Raisa juga mengenakan kebaya struktur merah dan juga bordir emas yang dipadukan dengan celana 3/4 yang senada dengan kain batik di pinggangnya. Pesonanya sih bukan main ya teman Pro 2 ya, kuat banget dengan pulasan makeup bold hasil riasa dari Bubah Alfian dipadukan dengan mahkota Sri Kandi dan juga roncean melati. Dan di sisi lain seorang Yura Yunita teman Pro 2 yang berperan sebagai Mahadewi gitu ya, sukses pakai banget. Karena kenapa? Karena dengan pesonanya khas penguasa pantai selatan berbalut kostum hijau. Dan bahkan teman Pro 2 Yura ini juga mengenakan kostum tube dress full paillet dan dipenuhi dengan ornamen rumit bernuansa emas hijau yang dipadukan dengan kain hijaunya yang menjuntai sepanjang 30 meter. Memang ya, kalau bukan khas, kalau bukan unik, bukan Yura namanya. Dan seringkali menaruh unsur-unsur budaya di dalam pakaiannya, melengkapi perform yang luar biasa tentunya dari Yura, dan gak kalah juga dari Raisa di pertunjukannya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. New York stand is fucking.

0: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.
1: Teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami. Selain kamu bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga dengarkan streaming www.rri.co.id. Dan buat kamu yang ingin dengarkan dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu, galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

Terima kasih kamu masih setia konsenin Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kolaborasi dari para diva itu selalu dinantikan ya. Dan Indonesia memang punya diva-diva yang benar-benar punya identitas kuat gitu, teman Pro 2. Dan kini dua generasi yang dipertemukan dalam satu sajian. Penyanyi senior tiga diva itu yang berdampingan dengan Felicia, Verda dan juga Sarah yang merupakan pemenang The Icon Indonesia. Ini nyiptain kolaborasi yang rasanya akrab gitu ya sejak awal penampilan. Dan menurut Krisdayanti, kolaborasi ini juga jadi momen yang berkesan buat dia, apalagi menurutnya kemampuan para talenta muda ini jauh lebih keren dibandingkan dirinya ketika seusia mereka. Sebenarnya gak hanya tiga diva ini, teman Pro 2 yang senior dan juga harapannya junior ya. Tapi juga ada artis-artis lainnya yang turut menghibur di panggung HUT SCTV. Jadi buat kamu yang kelewatan kayaknya masih bisa menemukan serpihan-serpihan kontennya di sosmed atau di tayangan resminya kembali. So itu dia sekaligus menutup perjumpaan kita, teman Pro 2, karena dari informasi entertainment ini kita bisa melihat bahwasannya tiga diva yang super terkenal ya, senior ini tetap bisa memberikan energi positif tidak hanya ke penonton saja, tapi juga ke partner kolaborasinya, yaitu juara di The Icon Indonesia. So teman Pro 2, terima kasih ya buat kamu yang sudah mendengarkan. Kalau begitu Ayu Mirah pamit. Akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, Ayu Mirah bertugas pamit dari ruang dengar kamu. Nanti akan ada Timothy yang temani sampai di malam hari. Jangan kemana-mana, tetap sedih aja ya teman Pro 2 di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70. Balik lagi bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai hai hai, apa kabar teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja ya di hari-hari ini gitu. Dan di kondisi kali ini cuacanya ya so far so good ya. Teman Pro 2, seperti biasa aku bakal nemenin kalian selama beberapa jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2 Denpasar. Dan kalau kalian mau request lagu, langsung aja WhatsApp nomor 0896203900. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian seperti biasa selama beberapa jam ke depan ini. Jadi tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah teman Pro 2, kali ini in this economy gitu ya. Siapa sih yang gak kepikiran buat nabung? Pernah gak sih niatnya cuma nabung 10 ribu sehari gitu ya, tapi baru 3 hari udah kepake lagi. Nah ternyata menabung itu bukan soal berapa besar uang yang bisa kita sisihkan, tapi seberapa konsisten kita melakukannya ya. Karena 10 ribu rupiah yang kelihatannya kecil, kalau dikumpulin selama sebulan itu bisa jadi sekitar 300 ribu loh. Lumayan banget kan? Dan buat anak muda, menabung nggak harus langsung punya target jutaan rupiah sih ya. Bisa mulai dari hal sederhana. Misalnya bikin tabungan khusus buat dana darurat, liburan, beli gadget, atau sekedar punya uang pegangan nih. Karena kalau tiba-tiba ada kebutuhan, ya itu yang kita bisa pakai gitu kan ya. Yang penting jangan nunggu kalau ada uang lebih ya, baru nabung. Jangan. Jadi karena biasanya uang lebih itu nggak pernah merasa lebih. Ngerti nggak? Jadi coba sisihkan uang di awal, baru sisanya digunakan ya. Ingat, bukan harus kaya dulu baru bisa menabung ya. Justru kebiasaan menabunglah yang bikin kita lebih siap menghadapi kebutuhan di masa depan, teman-teman.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: of the day.
1: Susah menabung, pengen beli gadget tapi gak kesampaian. Coba deh, sisihin uang jajan kamu dengan nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 95,3 FM teman Pro 2. Nah kalau biasanya kita ngomongin nabung ya, sekarang kita naik level dikit ya. Sekarang kita bahas yang namanya investasi. Nah sederhananya, investasi ini ngebuat uang yang kita punya berpotensi berkembang di masa depan. Jadi uangnya gak cuma disimpan, tapi ditempatkan di instrumen tertentu dengan harapan nilainya itu bertambah. Keren ya. Jadi bukan cuma ngendok ayo teman Pro 2. Tapi buat kamu yang baru mau mulai, jangan langsung berpikir investasi itu harus punya modal besar ya. Karena sekarang banyak pilihan yang bisa dimulai dengan nominal relatif kecil ya. Yang paling penting justru kenali dulu produk investasinya, pahami resikonya juga. Dan jangan sampai gampang tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi dengan modal yang kecil ya. Jadi modalnya kecil tapi keuntungannya besar. Nah itu hati-hati teman Pro 2, karena investasi itu bukan sulap, bukan sihir. Gak ada cerita uang hari ini masuk besok langsung jadi berkali-kali lipat ya, yang subur kali kayak gitu. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan sehari-hari dan dana darurat udah aman. Setelah itu baru nih mulai pelan-pelan sesuai kemampuan. Ya ingat, investasi bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten menyiapkan masa depannya. Jadi kalau uang kamu hari ini masih sering hilang entah kemana, mungkin sebelum investasi kita perlu investasi dulu ke kemampuan mengatur uang ya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin 95,3 FM ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih baru bangun tidur yang dicari pertama itu bukan air putih, bukan sarapan, tapi apa? HP ya, bukan WhatsApp, apa, buka WhatsApp, Instagram, TikTok, scroll sebentar, tahu-tahu udah 30 menit. Nah, kalau kamu ngerasa sehari-harinya terlalu nempel sama gadget, mungkin ini saatnya kenalan sama yang namanya Digital Detox, teman Pro 2. Nah, Digital Detox itu bukan berarti kita harus menghilang dari internet atau deaktif sosial media, matiin HP berhari-hari, tiba-tiba jadi manusia anti teknologi gitu ya. Nah, sederhananya Digital Detox ini adalah memberi jeda ya dari penggunaan gadget dan media sosial supaya kita bisa kembali fokus sama yang namanya kehidupan di dunia nyata. Bisa dimulai dari hal kecil, misalnya 1 jam sebelum tidur tanpa scrolling, makan tanpa HP di tangan, atau kayak kasih waktu khusus dalam sehari buat benar-benar offline. Dan ya, karena kadang yang bikin kita capek itu bukan cuma aktivitas fisik, tapi juga terlalu banyak informasi yang masuk setiap harinya ya, dari notifikasi, chat, berita ya, apalagi hari-hari ini beritanya aduh. Terus kayak konten-konten yang brand rot gitu ya. Semuanya itu ngerebut perhatian kita. Jadi enggak ada salahnya sekali bilang ke dunia digital, "Tunggu dulu ya. Aku mau hidup di dunia nyata sebentar." Karena ya bukan kita ngebenci teknologi, tapi karena kita yang seharusnya mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya, teman Pro 2 ya.

0: Bahagia banget sih lo, Vin. Tumben gue liat lo kayak gini. Gira gak jelas.
1: Iya nih, gue baru aja ditembak sama si Kevin. Lihat deh SMS-nya. Ih, mesra banget kan?
0: Nantian aja kali liatnya. Lo kan lagi nyetir, fokus aja kali, gak usah main HP. Bahaya tau.
1: Ayolah, tenang aja kali, Woy. Gue juga udah biasa nyetir kayak gini sambil SMS-an. Santai aja, santai, di bawah selu.
0: Tapi kan sama aja gak fokus nyetirnya. Mana jalanan lagi kredit pula. Awas, ada gerobak di depan. Awas, awas.
2: Menggunakan handphone saat berkendara sangat berbahaya. Mari hindari kebiasaan buruk untuk keselamatan di jalan raya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azrael Timothy di Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, informasi pertama datang dari tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem Bali pada Agustus 2026, yang dimana belum mencapai target yang diharapkan. Tingkat hunian akomodasi pariwisata saat ini berada di kisaran 60-70%, turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mampu mencapai sekitar 80%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyase, Senin 24 Agustus 2026 mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari situasi geopolitik global hingga proyek konservasi pantai di kawasan Candi Dasa. Menurutnya capaian tersebut masih jauh dari kondisi ideal. Pada Juli, Agustus, dan September, tingkat hunian semestinya bisa berada di atas 80% karena periode tersebut biasanya menjadi momentum tingginya kunjungan wisatawan. Namun situasi global turut memengaruhi pasar wisata Karangasem yang selama ini banyak bergantung pada wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Karyase menyebut gangguan perjalanan udara akibat konflik di kawasan Timur Tengah ini membuat sejumlah wisatawan membatalkan perjalanannya. Kendala transit penerbangan di kawasan tersebut akhirnya berdampak langsung terhadap arus wisatawan menuju Bali, termasuk Karangasem. Faktor lain adalah proyek konservasi pantai di Candi Dasa yang telah berlangsung sejak Januari 2025 dan dijadwalkan selesai pada November 2027. Proyek tersebut, kata Karyase, membuat sebagian wisatawan memilih melewati Candi Dasa dalam perjalanan mereka. Selain faktor geopolitik dan proyek infrastruktur, momentum olahraga internasional juga disebut turut memengaruhi pola pengeluaran wisatawan. Beralih ke informasi selanjutnya, kali ini ada tingginya angka perkawinan anak di Bali yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi kawin untuk anak yang memicu kekhawatiran sejumlah pihak. Fenomena ini dinilai mengancam masa depan generasi muda dan berpotensi meningkatkan angka perceraian maupun permasalahan kesehatan anak. Komisioner KPAD Provinsi Bali Ide Bagus Made Adnyane di Denpasar mengatakan, regulasi dispensasi kawin tidak boleh disalahgunakan sebagai jalan pintas yang justru menormalisasi pelanggaran hak anak. Sementara kelompok ahli gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Igusti Ayudhiyah Werdi Sri Kandi mengatakan, perkawinan anak akan menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental secara jangka panjang. Ia menyebut kehamilan pada usia dini saat ketidaksiapan lahir dan batin akan berujung pada tingginya rasio perpisahan di usia muda. Sinergitas pihak keluarga, sekolah, dan pemerintah menjadi kunci mencegah perkawinan anak, dan dengan sinergitas tersebut akan bisa memberikan perlindungan dan edukasi membentengi pergaulan anak. Keterbukaan komunikasi dan penguatan edukasi akan menyelamatkan masa depan anak, mewujudkan generasi emas yang berkualitas. Demikian info Pro 2 dapat aku sampaikan. Aku Azrael Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Afternoon Tea.

Kalau ngomongin merdeka, bukan sekedar tentang mengingat perjuangan para pahlawan di masa lalu. Merdeka adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan itu hari ini dan juga di masa depan. Indonesia yang berdaulat itu artinya Indonesia yang mampu berdiri tegak dengan kekuatan dan jati diri sendiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh rakyat. Kini, perjuangan itu ada di tangan kita. Dengan karya, dengan prestasi, dengan menjaga persatuan, serta dengan terus memberikan kontribusi terbaik untuk negara kita. Dirgahayu Republik Indonesia. Karena Indonesia bukan hanya tentang masa lalu yang kita banggakan, tetapi juga tentang masa depan yang harus kita perjuangkan.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2. Siapa nih yang kalau traveling lebih sibuk mikirin outfit dan spot foto daripada keamanan? Padahal Teman Pro 2 ya, sebelum berangkat ada beberapa hal simple yang wajib banget diperhatikan supaya perjalanan kalian itu seru tanpa drama. Pertama itu gimana tuh ya? Jadi jangan taruh semua barang penting di satu tempat. Ingat ya, pisahkan uang tunai kalian, lalu ada kartu dan juga dokumen penting itu dipisah. Nah, untuk paspor dan identitas simpan di tempat yang aman dan kalau perlu punya salinan digitalnya, Teman Pro 2. Yang kedua, share itinerary ke orang yang kamu percaya. Minimal kasih tahu nih kamu nginepnya di mana, pergi kemana, dan kapan kira-kira bakal balik. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu sama kamu di negara atau tempat orang gitu, orang terdekat harus tahu ya, cari di mana dirimu gitu. Dan yang gak kalah penting nih, jangan terlalu percaya dengan orang asing hanya karena kelihatannya ramah ya. Tetap sopan, tetap terbuka, tapi jangan sembarangan kasih data pribadi atau menerima barang dan tawaran yang mencurigakan. Karena kalau traveling sendirian, pastikan juga ya baterai HP kamu tuh juga cukup dan nomor darurat lokal itu udah tersimpan ya. Intinya Teman Pro 2, traveling aman itu bukan berarti kita harus parno terus sepanjang perjalanan ya. Justru dengan persiapan kecil kita bisa lebih santai menikmati yang namanya tempat baru. Karena liburan terbaik itu bukan cuma punya banyak foto buat diposting, tapi juga bisa pulang dengan selamat, ada cerita-cerita yang seru, dan juga dompet yang masih bisa bernafas, Teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kali ini pernah gak sih kamu kepikiran mau mulai usaha? Industri ekonomi kayaknya kerja doang gak cukup ya. Buka usaha kecil-kecilan gitu, tapi ujung-ujungnya cuma bilang nanti deh kalau modalnya udah banyak. Padahal teman Pro 2 nih ya, mulai usaha itu gak selalu harus langsung punya toko, logo keren, atau modal puluhan juta. Karena yang paling penting justru adalah berani untuk mulai dari sesuatu yang memang kita pahami dan dibutuhkan orang. Pertama, mulai nih dari masalah yang bisa kamu selesaikan. Coba lihat sekitar, kira-kira orang-orang lagi butuh apa ya? Demand-nya apa nih? Bisa kayak makanan, jasa, barang, sampai sesuatu yang sederhana tapi mempermudah kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, kamu bisa kenali target pembeli ya. Jadi jangan cuma berpikir yang penting semua orang bisa beli. Justru karena semakin jelas siapa nih calon pembelinya, semakin gampang juga kamu bisa matok harga, produknya kayak gimana juga, dan sampai cara-cara promosinya. Ketiga, yaitu mulai dengan skala kecil dan hitung modal dengan realistis dulu. Jadi jangan langsung menghabiskan semua tabungan cuma karena pengen terlihat profesional ya. Jadi tes dulu nih produknya, lihat respon pelanggan kayak gimana, improve dulu dari respon yang ada, kemudian kembangkan perlahan. Dan satu lagi yang sering disepelekan, yaitu pisahkan uang pribadi dengan uang usaha ya. Jadi sekecil apapun bisnisnya, pembukuan nih, pembukuan sederhana tetap penting supaya kita juga tahu sebenarnya untung atau malah nombok nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide usaha, gak perlu menunggu semuanya sempurna, karena dalam bisnis juga kadang yang paling berharga bukan punya modal besar ya, tapi punya keberanian untuk mencoba. Mau belajar dari kesalahan dan konsisten memperbaiki apa yang sudah dimulai. Siapa tahu usaha kecil yang kamu mulai hari ini justru jadi sesuatu yang besar beberapa tahun lagi. Amin.

0: Fakta loh.
1: Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional, bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, salsa parilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Nah, kali ini siapa nih yang punya impian kuliah sama beasiswa? Well, Teman Pro 2, ketika kita lihat persyaratannya langsung mikir ya, waduh kayaknya aku gak cukup pinter deh ya. Eits, jangan langsung mundur Teman Pro 2. Dapat beasiswa itu bukan cuma soal nilai akademik yang tinggi ya, tapi juga tentang gimana kamu bisa nunjukin potensi, pengalaman, dan alasan kenapa kamu layak mendapat kesempatan tersebut. Nah, ini dari pengalamanku ya Teman Pro 2 untuk daftar beasiswa unggulan. And thanks God, aku udah bisa dapat beasiswa unggulan dari tahun pertama kuliah di 2024 lalu. Nah, yang pertama nih yang bisa aku kasih, kamu harus kenal beasiswanya sebelum mendaftar. Jadi jangan asal daftar karena namanya terkenal. Baca baik-baik persyaratannya, bidang studi yang dicari, tujuan programnya tuh apa sih, sampai kayak kriteria penerimanya. Dari situ akhirnya kamu bisa nih menyesuaikan pengalaman dan rencana masa depanmu dengan apa yang memang dicari oleh penyelenggara. Kedua, kamu juga bisa mulai bangun portofolio dari sekarang ya. Pengalaman organisasi, volunteer, lomba, proyek, kegiatan sosial, sampai kayak pengalaman kerja itu bisa jadi nilai tambahan. Nah, kalau di pengalamanku kayak kita buat karya seni itu juga bisa dimasukkan gitu Teman Pro 2 ya. Jadi gak harus semuanya spektakuler. Yang penting kamu bisa menjelaskan apa yang kamu lakukan selama ini, dampaknya apa nih juga, dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, yang ketiga, seriusin juga motivation letter, essay, atau interview yang ada. Jadi jangan cuma tulis saya pengen dapat beasiswa karena ingin meringankan beban orang tua. Nah, alasan itu valid, bener ya, tapi coba ceritakan juga tujuan kamu apa, masalah yang kamu pengen selesaiin apa, dan kontribusi apa yang kamu bisa berikan setelah menyelesaikan pendidikan ini. And last but not least Teman Pro 2, jangan takut gagal. Ini paling penting nih, kalau kamu belum lolos tahun ini bukan berarti kamu gak layak. Bisa jadi pengalaman dari satu pendaftaran justru ngebuat aplikasi berikutnya jadi jauh lebih kuat. Jadi mulai cari informasi, catat deadline, persiapkan dokumen, dan bangun pengalaman juga dari sekarang. Karena sejatinya beasiswa itu bukan cuma tentang siapa yang paling pintar, tapi juga siapa yang punya tujuan jelas, persiapan matang, dan juga bisa nih nunjukin bahwa kesempatan itu akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi Teman Pro 2, kalau punya mimpi kuliah lewat beasiswa, jangan cuma bilang semoga dapat. Kamu harus siapin dari sekarang. And good luck!

0: Waktunya kentongan.
1: Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh mengalami penurunan secara drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius, di mana suhu normal tubuh manusia adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Hipotermia umumnya terjadi saat tubuh terpapar suhu yang sangat rendah. Pada kondisi tersebut, tubuh tidak mampu mengembalikan suhu normalnya karena suhu-suhu internal sudah mengalami penurunan terlalu cepat. Hipotermia adalah kondisi yang perlu ditangani dengan segera. Pasalnya, rendahnya suhu tubuh dapat menyebabkan jantung, sistem saraf, serta organ lainnya tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Siapa sih yang gak bermimpi bisa financial freedom, teman Pro 2? Ya, kalau kalian pengen financial freedom, kayaknya harus mulai dari investasi ya, selain nabung, teman Pro 2. Nah, siapa yang udah pernah dengar kata reksadana? Tapi masih mikir ini sebenarnya investasi buat orang yang udah punya banyak uang kah? Well, jawabannya nggak harus, teman Pro 2. Jadi reksadana ini bisa jadi salah satu pilihan untuk belajar investasi, terutama buat kamu yang pengen mulai secara bertahap. Nah, yang pertama kenali dulu nih profil resikomu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan karena teman atau media sosial bilang produk tertentu lagi bagus. Ada reksadana pasar uang, ada juga pendapatan tetap, ada campuran, sampai kayak saham. Dan masing-masing punya karakter resiko yang berbeda-beda. Jadi pahami dulu nih, uang yang kamu investasikan ini akan digunakan kapan dan seberapa besar resiko yang bakal kamu bisa atau sanggup terima. Kedua, dari nominal yang nyaman. Mulai dulu dari nominal yang bisa kamu taruh ya, jadi nggak perlu langsung besar. Yang penting konsisten dan menggunakan uang yang memang dialokasikan untuk investasi, bukan uang kebutuhan sehari-hari atau dana darurat. Jadi sebelum investasi, pastikan kebutuhan pokok dan dana darurat kalian ini udah capai prioritas ya. Dan ketiga, jangan males membaca dan mengecek produk. Jadi lihat informasi mengenai tujuan investasi, biaya, kinerja historis, serta siapa nih pengelolanya. Karena ingat, kinerja masa lalu bukan jaminan hasil di masa depan. Dan jangan juga mudah percaya dengan janji keuntungan tinggi yang katanya pasti tanpa resiko. And last but not least, tentukan juga tujuan investasi kalian mau apa, teman Pro 2. Mau untuk dana pendidikan kah? Liburan kah? Beli kendaraan kah? Atau tujuan jangka panjang? Dengan tujuan yang jelas, kamu bakal lebih mudah menentukan pilihan investasi dan enggak gampang panik ketika nilainya naik turun. Jadi teman Pro 2, dari semua ini, investasi ini bukan lomba siapa yang paling cepat kaya ya. Yang paling penting adalah memahami apa yang kamu beli, mengetahui resikonya, dan konsisten sesuai kemampuan. Mulai kecil boleh, asal jangan asal mulai, teman Pro 2.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733.

So, masih di 95,3 FM, teman Pro 2. In this situation, Indonesia ku yang tercinta ini, teman Pro 2, ya banyak banget berita-berita yang bisa dibilang negatif dan ada juga yang positif. Tapi kadang kita juga bisa kegocek ya sama yang namanya berita-berita hoax, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, sekarang ini ada satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik ya. Tinggal screenshot terus share ke grup keluarga, story atau media sosial, selesai ya. Tapi masalahnya yang cepat menyebar belum tentu benar. Nah, supaya kita nggak ikut jadi kurir hoax nih, ada beberapa hal sederhana yang bisa kamu lakuin. Pertama, jangan langsung percaya hanya karena judulnya bikin kaget atau emosi ya. Karena hoax itu sering menggunakan judul yang provokatif supaya orang langsung klik dan membagikannya. Baca juga artikelnya sampai selesai dan pastikan dan perhatikan siapa yang menerbitkan informasi tersebut. Kedua, cek sumber dan tanggal informasinya. Jadi cari berita yang sama dari media atau sumber resmi lainnya, karena kadang informasi yang beredar sebenarnya berita lama yang dibagikan kembali seolah-olah baru terjadi. Dan untuk informasi penting, terutama soal kesehatan, kebijakan pemerintah atau bencana, prioritaskan dari sumber resmi.

Ketiga, teman pro 2, jangan cuma ngebaca satu postingan doang ya, bandingkan informasi dengan beberapa sumber terpercaya, karena kalau ada foto atau video yang terlihat meyakinkan, tetap jangan langsung percaya, karena konten visual juga bisa dipotong, diedit, atau diambil dari kejadian yang berbeda. Dan yang paling penting, kalau masih ragu, jangan buru-buru share, karena gak ada penghargaan juga ya untuk orang yang paling cepat nyebarin berita. Justru dengan berhenti sebentar, mengecek dan memastikan kebenarannya, kita udah ngebantu menjaga lingkungan digital untuk tetap sehat. Jadi teman pro 2, mulai sekarang pakai prinsip sederhana, baca, cek, bandingkan, baru dibagikan ya. Karena satu kali klik share itu memang cuma butuh 1 detik, tapi dampak dari informasi yang salah bisa jauh lebih panjang pastinya. Nah, buat kamu pastinya yang mau cari informasi terlengkap, terpercaya ya, no hoax dan juga ter-up to date, boleh banget langsung cek rri.co.id di internet. Dan di situ semua ada banyak banget berita yang bisa kamu dapat, mulai dari lifestyle, politik, dan segala macamnya teman-teman.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Esensi buku Misteri Burung Merah karya Sharon Kretz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kretz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kretz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarga yang sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibongs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibongs Cotton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele ke dalam bahasa Inggris.

Di tengah yang namanya kegonjang-ganjingan duniawi, Koman Pro 2, kayaknya kita tetap butuh kewarasan ya. Waras jasmani, rohani, dan juga mental gitu. Nah, sekarang ini buat kamu Koman Pro 2 yang ngerasa butuh banget olahraga, ya olahraga-olahraga ringan gitu ya. Karena siapa bilang gitu olahraga harus selalu ke gym, angkat beban berat, atau kayak lari sampai ngos-ngosan. Meskipun kamu punya jadwal padat, olahraga ringan itu justru bisa jadi kayak pilihan yang lebih realistis untuk dilakukan secara rutin, dan juga bisa ngebuat kita ya itu tadi sehat jasmani rohani gitu ya. Nah, pertama teman Pro 2, mulai dari yang sederhana aja. Bisa kamu mulai dengan jalan kaki 15-30 menit, stretching naik turun tangga, atau kayak melakukan gerakan ringan di rumah yang udah bisa jadi awal yang baik. Jadi gak perlu langsung memaksakan diri dengan olahraga berat kalau emang tubuh itu belum terbiasa. Yang kedua, jangan lupa pemanasan ya. Luangkan beberapa menit untuk menggerakkan tubuh sebelum mulai berolahraga. Setelah selesai, lakukan pendinginan juga supaya tubuh ini bisa kembali rileks. Dan ini juga ngebantu mengurangi yang namanya resiko cedera nantinya. Ketiga, manfaatkan juga waktu kosong kamu teman Pro 2. Lagi istirahat dari kerja atau belajar, coba berdiri, jalan sebentar, atau ngelakuin stretching daripada duduk terus-terusan. Kalau memungkinkan, pilih juga jalan kaki untuk jarak yang dekat daripada selalu menggunakan kendaraan. Dan yang paling penting, kalian harus konsisten ya. Itu lebih penting daripada yang namanya intensitas. Nggak perlu olahraga 1 jam kalau akhirnya cuma dilakuin cuma sebulan sekali doang. Jadi lebih baik olahraga ringan secara rutin sesuai kemampuan tubuh. So, teman Pro 2, jangan tunggu punya waktu luang baru mulai yang namanya olahraga. Sisipkan sedikit gerakan di tengah kesibukan kalian, karena tubuh juga butuh perhatian ya, bukan cuma deadline dan kerjaan.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak selasa aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih bareng aku Azriel Timothy di Pro 2 FM. Sekarang kita bakal ngomongin sedikit tentang stunting teman Pro 2 ya. Karena ini masih jadi penanganan nasional juga nih. Dan kalau ngomongin tentang stunting, ini bukan sekedar soal anak yang terlihat lebih pendek dibanding teman seusianya. Karena stunting ini berkaitan dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Jadi pencegahannya perlu dilakukan sejak dini nih. Nah, yang pertama, perhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan. Karena ibu hamil perlu mendapatkan makanan bergizi seimbang, rutin memeriksakan kehamilan, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Nah, setelah bayi lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan juga jadi salah satu langkah penting sebelum dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai usia. Yang kedua, pastikan juga nih makanan anak ini beragam dan bergizi. Jadi jangan hanya fokus pada karbo, tetapi lengkapi dengan sumber protein, sayur, buah, dan lemak sehat yang sesuai kebutuhan anak. Protein dari telur, ikan, ayam, daging, maupun sumber lainnya itu bisa jadi bagian dari pola makan sehari-hari juga ya. Dan yang ketiga, juga jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena ini sangat-sangat penting dan esensial juga ya, bisa dibilang teman Pro 2. Cuci tangan dengan sabun, pastikan air bersih tersedia, dan juga jaga sanitasi. Infeksi yang berulang ini juga dapat memicu gangguan pertumbuhan anak, sehingga kesehatan secara keseluruhan nggak boleh diabaikan. Dan yang nggak kalah penting nih ya, pantau terus pertumbuhan anak secara rutin teman Pro 2. Jadi manfaatkan layanan seperti posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak. Kalau ada tanda pertumbuhan yang nggak sesuai, jangan menunggu, langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi teman Pro 2, mencegah stunting bukan tugas satu orang aja ya. Orang tua, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan semuanya punya peran. Yang paling penting, jangan asal memberikan makanan dan suplemen berdasarkan informasi dari media sosial. Nah, untuk kondisi anak yang sudah beresiko atau mengalami gangguan pertumbuhan, konsultasikan langsung juga nih dengan tenaga kesehatan supaya nih penanganannya bisa sesuai gitu nanti.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena sebentar lagi kalian akan mendengarkan siaran Tujuh Trisandi di jam 6 pas, dan akan dilanjutkan dengan siaran azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya di jam 6 lebih 21 Wita ya. Jadi terus di sini aja teman Pro 2, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sedikit berarti aksu kirlang pasir ukir pindah ke watu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

mie soară. Rahmeu iasnă schiar proaschii,

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Teman Pro2, kalau ngomongin tentang budaya di Jakarta ya, jangan cuma inget ondel-ondel atau kerak telur. Ada satu tradisi Betawi yang menarik banget karena biasanya hadir dalam acara pernikahan, namanya Palang Pintu. Nah, Palang Pintu ini merupakan tradisi yang menggambarkan proses seorang laki-laki yang ingin meminang perempuan Betawi. Dan dalam prosesi ini biasanya ada dua kelompok yang saling berbalas pantun gitu. Gak cuma pantun, ada juga kayak unsur silat yang jadi simbol bahwa calon pengantin laki-laki harus mampu menunjukkan keberanian sekaligus memiliki kemampuan untuk melindungi keluarganya. Menariknya teman Pro 2, Palang Pintu ini bukan sekedar pertunjukan karena di dalamnya ada nilai tentang sopan santun, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan penghormatan terhadap keluarga calon pengantin perempuan. Jadi proses menuju pernikahan ini digambarkan bukan hanya sebagai hubungan dua orang, tetapi juga hubungan antara dua keluarga. Dan yang bikin tradisi ini tetap menarik sampai sekarang adalah kemasannya yang meriah. Ada pantun, musik, silat, sampai interaksi antara kedua pihak. Jadi meskipun berasal dari tradisi masyarakat Betawi, Palang Pintu ini tetap bisa dinikmati generasi muda sebagai bagian dari kekayaan budaya Jakarta.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Продолжение

Kali ini kita ke Papua, teman Pro 2 ya. Di Papua juga banyak banget ada budayanya ya. Nah, sekarang ini ada salah satu budaya yang disebut tradisi bakar batu. Namanya mungkin bikin kita ngebayangin batu yang dibakar ya, tapi sebenarnya yang dilakukan dalam tradisi ini adalah memasak makanan menggunakan batu-batu yang dipanaskan sampai sangat panas, teman Pro 2 ya. Jadi menariknya proses ini bukan sekedar masak lalu makan, karena bakar batu itu punya nilai sosial yang kuat, karena masyarakat bisa berkumpul, siapin bahan makanan bareng-bareng, nyusun batu dan bahan makanan, dan ini menghadirkan kita seperti kita bergotong royong di dalam situ, teman Pro 2.

ke Pulau Papua, teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin tentang budaya di Papua, ada satu tradisi yang menarik banget, yaitu bakar batu. Jadi jangan bayangin ini sekedar bakar-bakar biasa ya, karena bakar batu ini adalah tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dipanaskan sampai sangat panas. Jadi batu-batu ini kemudian digunakan untuk memasak daging, umbi-umbian, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Nah, yang menarik, bakar batu ini bukan cuma soal makanan. Jadi tradisi ini jadi kayak simbol gotong royong dan kebersamaan, di mana masyarakat bersama-sama menyiapkan bahan, menata batu, memasak, sampai akhirnya menikmati makanan secara bersama. Nah, tradisi ini bisa dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti menyambut tamu, perayaan, maupun acara adat. Jadi dari bakar batu ini kita bisa melihat nih ya, bagaimana makanan jadi bagian dari cara masyarakat Papua mempererat hubungan. Sederhana, tapi maknanya dalam, karena dalam bakar batu yang dibangun bukan cuma api untuk memasak, tapi juga ada rasa kebersamaannya.

Sekarang kita masuk ke budaya yang ada di Pulau Dewata tercinta kita, teman Pro 2 ya. Karena nggak afdol ngomongin budaya, tapi nggak ngomongin budaya yang ada di Bali gitu. Nah ini mungkin terdengar underrated ya, budaya ini mungkin jarang kamu dengar, teman Pro 2, tapi sangat-sangat unik. Nah biasanya yang langsung terlintas kalau kita ngomongin budaya di Bali itu kayak tari, upacara, atau kayak pakaian adat. Tapi ternyata ada satu tradisi yang cukup unik dan mungkin belum banyak diketahui, yaitu mekare-kare dari desa Tenganan Pegeringsingan Karangasem. Nah mekare-kare ini sering disebut juga sebagai perang pandan, karena sesuai namanya dua orang laki-laki akan berhadapan dan saling mengayunkan ikatan daun pandan yang berduri, dan mereka juga menggunakan tameng sebagai pelindung. Kalau dilihat sekilas emang kelihatannya kayak pertarungan sungguhan ya, dan ngeri gitu. Tapi ternyata ini bukan soal siapa yang menang atau siapa yang paling kuat, karena mekare-kare merupakan bagian dari tradisi masyarakat Tenganan untuk menghormati Dewa Indra. Jadi meskipun peserta bisa mengalami luka atau goresan dari duri pandan, setelah ritual selesai mereka ini kembali bersama tanpa menyimpan permusuhan. Nah ini yang menarik ya teman Pro 2, dari luar kita mungkin melihatnya sebagai perang gitu, tapi kalau memahami maknanya, mekare-kare justru menggambarkan keberanian, pengorbanan, dan kuatnya hubungan antar anggota masyarakat. Jadi kalau suatu saat berkunjung ke Karangasem, jangan cuma cari pantai atau tempat foto yang instagramable gitu ya. Karena ada juga Tenganan Pegeringsingan dengan tradisi mekare-kare yang memperlihatkan sisi lain dari budaya Bali, teman Pro 2. Karena ternyata budaya itu gak selalu harus terlihat lembut dan tenang. Kadang budaya juga bisa hadir dalam bentuk yang unik, penuh tantangan, bahkan sedikit ekstrim, tapi punya makna yang dalam gitu. Itu dia tadi sekedar beberapa informasi budaya, teman Pro 2, sebelum kita masuk ke yang namanya Ini Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, karena masih banyak banget budaya yang bakal kita bahas malam hari ini di Ini Indonesia dari jam 7 sampai jam 8 nanti. So, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

Kamu masih dengerin 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga sehat-sehat aja gitu ya. Malam hari ini udah jam 7 malam, nunjukin kalau kita bakal masuk ke segmen Ini Indonesia ya. Jadi kita bakal bahas banyak banget kebudayaan-kebudayaan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia. So make sure kalian jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM, Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

bersedih, jangan pernah menyerah. Ayo semangat, bangkitkan dirimu. Jangan berputus asa, wahai saudaraku. Karena kita pasti bisa melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk mewujudkan Indonesia bahagia.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda nih cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tahu. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Kamu masih dengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal budaya Indonesia rasanya kayak nggak pernah ada habisnya ya. Teman Pro 2, hampir setiap daerah punya tradisi yang bukan cuma unik tapi juga punya cerita panjang di baliknya. Nah, salah satunya ada Pasola, tradisi masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, Pasola ini berupa permainan perang-perangan yang menggunakan kuda dan lembing kayu, di mana dua kelompok penunggang kuda akan saling berhadapan dan melempar lembing. Kedengarannya ekstrim ya, tapi Pasola ini sebenarnya bukan sekedar adu keberanian, tapi tradisi ini berkaitan dengan kepercayaan merapu dan menjadi bagian dari rangkaian ritual adat masyarakat Sumba. Yang menarik, pelaksanaan Pasola itu juga berkaitan dengan tanda-tanda alam, terutama munculnya cacing laut atau nyale. Nah, jadi ada hubungannya nih antara tradisi alam dan kehidupan masyarakat. Kebayang gak? Sebuah pertandingan berkuda ternyata punya makna budaya yang sedalam itu.

0: bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Kawit, aku bingung banget loh. Usaha tuh kan aku disuruh jadi moderator. Nah, terus dressnya tuh diminta pakai pakaian bebas rapi. Kira-kira pakai baju apa ya, Kak ya? Tapi biar tetap kelihatan hits gitu.
1: Pakai apa ya? Baju berbahan endek aja kali gimana ya? Karena modelnya bagus-bagus loh sekarang endek, apalagi kemarin endek itu lagi happening banget nih aku dengar-dengar, dan desainer terkenal luar negeri juga pada pakai.
0: Pakai endek ya? Aduh. Tapi aku nggak punya.
1: Aduh, aku punya sih. Sini, cari barang aku aja yuk. Kebetulan aku juga kemarin ada lihat butik yang jual endek-endek. Ini bagus banget.
0: Oh ya? Wah, boleh-boleh tuh. Yuk.
2: Endek merupakan kain tenun ikat dengan motif unik yang berasal dari Bali. Pada tahun 2020 akhir, desainer dari brand kenamaan asal Prancis memilih kain endek untuk dijadikan sebagai salah satu koleksi busana terbarunya. Bangga buatan Indonesia.

Kamu masih ngedengerin Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2 ya. Kali ini ada budaya di Jawa ya. Lebih tepatnya di kawasan Gunung Bromo. Ada masyarakat Tengger yang punya tradisi Yatnye Kesade atau bisa di sebut juga budaya Kesade, di mana setiap tahun masyarakat Tengger ini membawa berbagai bentuk sesaji menuju kawah Gunung Bromo, di mana sesaji ini nih kemudian dilarung atau dilemparkan ke dalam kawah sebagai bagian dari ritual adat dan keagamaan mereka. Nah, yang bikin tradisi ini menarik adalah bagaimana masyarakat tetap mempertahankannya di tengah perkembangan zaman. Bahkan ketika kawasan Bromo sudah jadi salah satu destinasi wisata terkenal, masyarakat Tengger ini tetap menjalankan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Jadi dari ini semua, teman Pro 2, budaya yang keren itu bukan cuma budaya yang bisa kita lihat di media sosial ya, tapi budaya yang kita kenal dan kita pahami juga maknanya. Bener gak sih teman Pro 2?

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta. Broadway FM, Denpasar.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Gak kerasa teman Pro 2 udah mau jam 8 malam, tandanya aku harus pamit juga ya. Nah, dari semua budaya yang udah aku sebutkan di atas, yang baru tadi aku sampaikan teman Pro 2, apa ya, setiap tradisi ini punya alasan ya kenapa masih dipertahankan sampai sekarang. Dan justru generasi muda kita-kita nih teman Pro 2 punya peran penting untuk mengenal, memahami, dan ikut menjaga budaya tersebut supaya enggak berhenti cuma sebagai cerita dari generasi sebelumnya. Well teman Pro 2, itu dia tadi Ini Indonesia bareng aku Azriel Timothy. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan udara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you next time. Bye-bye teman Pro 2.

0: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Dijarang langsung dari kawasan Metropolis Hamuruk 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra, temu Pro 2 dan waktu sudah menunjukkan pukul 8. Saatnya temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Puncak musim kemarau, produktivitas tanaman di Buleleng menurun signifikan, temu Pro 2. Kondisi tersebut turut mempengaruhi kelancaran pasokan hasil pertanian ke sejumlah sektor. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Amarta Giri Lesung sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng IKD Agus Indrawan mengatakan temu Pro 2 bahwa kondisi iklim dampak El Nino sejak Agustus mulai berdampak pada produktivitas tanaman Buleleng, temu Pro 2. Penurunan hasil produksi tersebut turut berpengaruh terhadap kelancaran pendistribusian hasil pertanian ke sejumlah sektor. Agus Indrawan juga menambahkan temu Pro 2, kondisi kemarau juga mengakibatkan ketersediaan air untuk tanaman menjadi tantangan. Ia mencontohkan petani di Pancasari yang berada di dataran tinggi dan berdampingan dengan danau, namun masih terbatas dalam teknologi pengairan. Beralih ke informasi selanjutnya, nomor 2, Polda Bali memberangkatkan satu kompi personel Satuan Brimob untuk melaksanakan bantuan kendali operasi atau BKO ke Polda Kalimantan Barat. Personel ditugaskan membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, nomor 2. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, nomor 2, personel akan langsung bergabung dengan Polda Kalbar dan ditempatkan sesuai kebutuhan di lapangan. Peralatan pendukung juga dibawa dari Bali, sementara sejumlah perangkat lainnya akan disiapkan di lokasi penugasan. Kapolda menjelaskan temu Pro 2 lama penugasan personel akan menyesuaikan perkembangan situasi karhutla di Kalimantan Barat. Demikian temu Pro 2 info Pro 2 pada pukul 8 hari ini, dan sebentar lagi kamu akan Cakra arahkan ke Pro 2 RRI Jakarta karena hari ini ada Music Live Chat seperti biasa. So, don't go anywhere, stay tune terus di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen lo di malam hari ini tentunya ya. Di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam. Sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlist ini juga boleh, nanti jam 10 lu bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lu mau request ya. Takutnya kalau lu ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya yang ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah?

0: sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal nemenin lo teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau tadi ada satu lagu dari The West 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do-Do-Do.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas.

0: fakta loh.
1: Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemfer dan Praxinoscope oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio.
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuarni. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untung. Ih, asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Balik lagi di jam 9 barengan sama Cakra. Setelah tadi selama 1 jam kamu ditemenin di Jazz Music ya teman perdua. Cakra lupa kalau hari ini tanggal merah, yang mana itu artinya adalah music live chatnya libur teman perdua. Tanggal 25 ini libur ya teman perdua, karena memperingati hari maulid Nabi Muhammad. Jadi buat kamu yang lagi merayakan teman perdua, selamat merayakan gitu ya teman perdua. Hari libur bisa jalan-jalan nih teman perdua, sebelum besok memulai hari kerja lagi ya teman perdua. Nanggung ya kalau misalnya kayak gitu, hari Senin masuk udah sehari, besoknya libur lagi, abis itu Rabu baru masuk. Kalau Cakra mah Senin mah gak usah masuk sekalian. Gimana nih hari liburnya teman perdua? Apakah menjadi hari libur yang sangat santai atau tetap gedebak-gedebuk ya teman perdua? Udah di tanggal 25 nih teman perdua, ada sebagian dari kamu yang udah gajian nih, udah masuk belum gajinya? Di tengah huru-hara yang sekarang lagi terjadi nih, ada huru-hara yang bagus, ada huru-hara yang tidak bagus gitu teman perdua. Huru-hara yang tidak bagus, kemarin ada salah satu bank swasta, yang mana ini juga bekerja sama-sama pemerintah dan juga negara sih teman perdua. Kemarin habis ngeblokir akun gitu ya teman perdua, nominalnya lumayan tuh 80 juta gitu. Karena suruhan gitu ya teman perdua, bukan karena rekeningnya dormant ataupun karena apa gitu ya teman perdua, kesalahan misalnya nggak bayar administrasi kayak apa kayak gitu, ternyata ini disuruh. Hai sampai setelah habis ngeblokir akun, besoknya logonya langsung diturunin dari gedung. Cia, ada huru-hara yang bagus juga teman perdua. Kemarin Cakra juga habis mendapatkan informasi kalau

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.
2: Teman terbaik kamu.

Tapi jujur itu mau berdua. Kalau misalnya Cakra jadi fansnya Rex Orange Country gitu ya, teman berdua. Karena kalau misalnya sekarang mah cuma denger-dengerin aja teman berdua, bukan yang kayak aku mau fans banget gitu. Enggak ya teman berdua. Jujur kalau misalnya aku jadi si Rifki ini atau siapa gitu pokoknya, kalau enggak salah teman berdua. Iya benar, Rifki. Itu jadi apa ya? Di rumahnya dipakai buat jamming live session gitu teman berdua. Itu adalah salah satu mimpi yang gak pernah kebayang, gak pernah dimimpiin bahkan gak pernah kebayang kalau misalnya bisa kejadian gitu tuh berdua. Karena kalau misalnya dilihat dari foto-fotonya tuh berdua, itu bahkan Rex Orange Country ini sampai bikin song list gitu ya. Dan song listnya itu ada tulisan Live at Rifki's House gitu tuh berdua. Jadi kayak wah ini sangat-sangat eksklusif sekali gitu tuh berdua, hanya untuk Rifki seorang. Dan kalau misalnya kamu lihat fotonya tuh berdua waktu dia jamming, ya udah pakai alat seadanya aja, gitar bawa dua, meja belakangnya cuma ditutupin kain putih yang bernuansa kebun-kebun gitu, ada pohon pisangnya dan pohon-pohon lain gitu tuh berdua. Bawa ampli juga, ampli kecil Marshall itu pun ditodong gitu tuh berdua. Dan juga speaker untuk mic-nya Rex gitu tuh berdua. Tapi ini menjadi ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan sih di 2026 ini menurut Rifki ya tuh berdua. Bahkan ada yang sampai komen gitu, ROC atau Rex Orange Country aja kayak mas-mas bewok biasa kalau mainnya di Bekasi. Bener sih, dari sekian banyak tempat kenapa harus Bekasi ya. Mungkin ini Cakra belum tahu nih alasan di balik kenapa Rex Orange Country ini tiba-tiba main di backyardnya Mas Rifki nih. Nggak tahu nih alasannya ada apa, atau mungkin atau mungkin ada salah satu janji gitu ya tuh berdua, udah pernah janjian dan segala macam gitu tuh berdua. Makanya si ROC ini datang ke rumahnya Rifki dan ngejamming gitu di sana, live session gitu kali ya tuh berdua. Kalau misalnya di berita-berita tulisannya jamming gitu, lebih tepatnya live session ya, karena udah bukan jamming lagi gitu, konsepnya bukan jamming gitu. Kalau misalnya dengan set yang lengkap gitu tuh berdua. Ya pokoknya kayak gitu tuh berdua. Gimana nih kalau misalnya kamu di posisinya Mas Rifki ini, apakah kamu akan histeris juga, terharu juga, atau gimana tuh berdua? Kasih tahu ekspresi kamu, pendapat kamu ke WhatsAppnya Perdua RR Denpasar atau sosial medianya RR Perdua Denpasar.

Pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Masih barengan sama Syakra umur 2 dan masih ngebahas Rex Orange Country atau ROC yang baru aja manggung gitu umur 2 atau live session di belakang rumah fansnya umur 2. Jadi buat kamu yang bertanya-tanya kok bisa sih dari sekian banyak rumah, dari sekian banyak tempat, tiba-tiba nih orang yang kepilih untuk jadi tempat live sessionnya Rex Orange Country atau ROC itu umur 2. Jadi itu umur 2, perlu kamu ketahui itu umur 2 kalau misalnya alaman rumah fans bernama Mas Rifki ini di Bekasi, alasannya itu karena umur 2 dari ROC-nya sendiri ini juga ada program gitu, bukan program tapi acara gitu, rangkaian intimate pop-up performance atau sesi private yang memang ROC lakukan di sejumlah negara yang dikunjungi. Nah, salah satunya adalah di Indonesia, itu di rumahnya Mas Rifki ini. Karena Mas Rifki ini merupakan penggemar setia yang sudah lama mendedikasikan waktunya untuk mengelola akun fanbase TikTok khusus untuk ROC nomor 2, kayak gitu. Jadi kenapa Mas Rifki yang ditunjuk gitu ya, terpilih rumahnya untuk jadi live session ya, karena ini nomor 2 salah satunya. Nah, dan Mas Rifki langsung dikontak sama ROC nomor 2 atau Alex O'Connor, dipanggil Alex gitu, Mas Alex. Kalau gitu Indonesia banget ya, Mas Alex. Jadi akun TikTok milik Mas Rifki ini di-follow juga sama Mas Alex beserta timnya, makanya langsung bisa kontak-kontakan gitu nomor 2. Ya gitu ya nomor 2. Jadi buat kamu yang bertanya-tanya kok bisa sih Rex Orange Country ini tiba-tiba main di halaman belakang rumahnya Mas Rifki ini, ya ini salah satunya ini nomor 2. Mungkin karena ini adalah dedikasi dari Mas Rifki yang mungkin udah sekian lama gitu nomor 2 mengelola akun fanbase gitu nomor 2. Jadi ya ini adalah bukan balasan nomor 2, tapi kayak balas, iya bener sih balasan sih. Kayak apa ya nomor 2? Ini adalah gaji kamu dari dedikasi yang sudah kamu kerjakan gitu kali ya nomor 2. Nah, ini merupakan satu-satunya di Indonesia selepas tampil sebagai headliner di Lalala Festival Jakarta 2026 nomor 2. Gitu. Sekalian habis dari Lalala Festival di Jakarta, jadi sekalian aja ke Bekasi, orang deket.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Udah 54 menit lepas dari jam 9 tuh per 2. Nanti di jam 10 Cakra bakal balik lagi buat bawain kamu info penutup hari seperti biasa tuh per 2. Jadi jangan kemana-mana, temu per 2 di sini aja di 95,3 FM. Teman terbaik kamu.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar. Udah di jam 10 tuh Pro 2. Itu artinya kamu mendapatkan info penutup hari dari Cakrani. Untuk mengawali informasi pertama ini Temu Pro 2, ada kabar gembira buat kamu karena Indonesia ini masuk 10 besar negara paling bugar di dunia menurut World Obesity Atlas 2025 Temu Pro 2. Jadi Indonesia ini masuk ke 10 besar negara paling bugar di dunia berdasarkan prevalensi obesitas dewasa Temu Pro 2. Mengacu pada data se-Asia Stats dari World Obesity Atlas 2025 Temu Pro 2, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan prevalensi obesitas dewasa sebesar 11,52%. Jepang menempati posisi pertama dengan 5,57% Temu Pro 2, disusul Korea Selatan dengan 7,24%. Di China dengan besar 8,37%, Prancis 10% dan juga Taiwan 11,27% Temu Pro 2. Jadi Temu Pro 2 ini adalah salah satu tanda bahwa Indonesia semakin kesini kesehatannya semakin maju juga ya Temu Pro 2 di sisi obesitasnya. Tapi di sisi kesehatan yang lain juga kita harus dukung lagi yang belum meningkat Temu Pro 2. Jadi buat kamu, kita harus dukung program-program pemerintah ya Temu Pro 2 yang memang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan serta pendidikan masyarakat.

0: You know, you got that.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Ya Temu Perdua masih barengan sama Cakra. Ditulis recap pastinya Temu Perdua. Yang satu ini Temu Perdua datang dari Brin. Jadi info penutup hari yang selanjutnya adalah Badan Riset Intelijen Nasional lagi menyiapkan hingga 200 hari layar selama 2026 sampai 2028 untuk membawa para periset mengeksplorasi sejumlah kawasan strategis perairan di Indonesia Temu Perdua. Ekspedisi ini akan menyasar wilayah seperti zona Megatrust dan Flores Trust serta kompleks gunung bawah laut sampai zona tumbukan di Indonesia bagian timur untuk memperoleh data mengenai potensi sumber daya kelautan sekaligus risiko kebencanaan Temu Perdua. Jadi memang ya Temu Perdua, riset di bawah laut ini lagi gencar-gencarnya dilakukan sama BRIN Temu Perdua, mengingat memang Indonesia ini banyak permukaan laut daripada permukaan darat Temu Perdua. Lebih besar permukaan laut daripada permukaan darat. Jadi ya wajar kalau misalnya BRIN juga lagi mengeksplorasi dan juga melakukan riset terkait ini Temu Perdua.

Kayak gitu ya nomor 2, kita doakan semoga programnya lancar gitu nomor 2 tanpa ada kendala buat kamu. Stay tune di sini aja nomor 2, masih barengan sama Cakra. Jangan kemana-mana nomor 2, karena Cakra masih bawahin enggak tuh. Masih bawain kamu informasi-informasi lainnya. Stay tune di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Resensi buku Sapien, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapien, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama Cakra Temu Pro 2 dan masih ngebahas-bahas info penutup hari pada hari ini Temu Pro 2. Beralih ke informasi selanjutnya Temu Pro 2. Ini Cakra mau ngabarin buat kamu, mau menginfokan buat kamu bahwa Indonesia berencana menerapkan nomor paspor seumur hidup mulai 2027. Jadi buat kamu yang suka keluar negeri nih Temu Pro 2 dan harus update-update paspor gitu ya, Temu Pro 2 update-update nomor paspor 2027, kamu tidak akan melakukan itu lagi. Nanti upgrade yang terakhir, update yang terakhir gitu akan diberlakukan untuk seumur hidup Temu Pro 2. Jadi nomor paspor tidak lagi berubah tiap kali diperpanjang Temu Pro 2. Jadi pemerintah berencana menerapkan satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia ya Temu Pro 2. Kebijakan ini akan menyatukan paspor biasa, e-paspor laminasi dan juga e-paspor polikarbonat dalam satu standar dokumen perjalanan dengan tingkat keamanan yang lebih tinggi Temu Pro 2. Jadi kamu enggak perlu khawatir lagi harus update-update terus gitu ya, harus memperpanjang terus kalau misalnya waktu perpanjang tiba gitu Temu Pro 2, udah kayak samsat ya Temu Pro 2 di tiap tahun harus di update gitu Temu Pro 2, paspor enggak, nanti bakal berlaku seumur hidup.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.

Ya teman berdua, karena udah 52 menit lepas dari jam 10, itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman berdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai malam ini Cakra yang siaran. Dan pada akhirnya dari kawasan metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, Cakra yang bertugas pamit undur diri teman berdua. Ketemu lagi sama Cakra di 2 hari yang mendatang, tepatnya tanggal 28 teman berdua. Dan selamat malam teman berdua, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Bye bye, I miss you every brand new day.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspirasi dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap generasi.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Pemimpin revolusioner Nelson Mandela memiliki pandangan tersendiri tentang dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah senjata terkuat yang pernah ada. Dengan memilikinya, seseorang mampu mengubah dunia. Pendidikan adalah sebuah investasi, maka tuntutlah ilmu setinggi-tingginya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang

0: Ini suaranya gimana? Halo? Mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala, Ibu. Kebetulan yang kedua ini mobil listrik. Makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung. Mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget, tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacak-pekan tikus di istana, dan sejak saat itulah kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayamuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pagi Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Lumpia, lumpia. Lumpianya ya, Bu ya. Pakai tahu, terus tempe. Tempenya dua ya.
1: Sabar, Mbak. Banyak amat pesannya.
0: Lagi pengen.
1: Pengen sih pengen, tapi enggak kalap juga kali pesannya.
0: Tahu lagi. Terus cabe. Ya, cabenya yang banyak biar enak.
2: A few moments later.
0: Habis. Buang ah.
1: Kok dibuang sembarangan sih?
0: Biarin aja, gak ada yang lihat juga.
1: Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi menjadi penyebab utama banjir, serta bisa mencemari lingkungan darat maupun perairan.
3: Ini sampah punya mbaknya.
0: Pak Satpam, ampun.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

sedikit berarti aksel kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

порання, і там корінь.

Dipenyeloskan dari kawasan Metropolis, Sabrok 70 dan Pasar. Good morning, hari ini ada aku Mita Wulandari kembali yang nemenin kamu Tebum Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar. Dan Tebum Pro 2 kita selama sejam ke depan, biasalah ya, bakal ngasih info cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Dan buat kamu Tebum Pro 2 yang demen banget dengerin siaran kita, jangan lupa ya untuk selalu pantengin siaran kita di RRI Digital atau di website kita di rri.co.id.

0: 5'9 brown eyes.
1: Tahu gak sih?
2: Teman Produa, tahu gak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan gak sedikit loh orang yang menjadikan ini sebagai hobi dan investasi.

Lagi teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2 untuk cuaca di pagi hari ini so far okay ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkegiatan di luar ruangan monggo ya. Cuman tetap aja walaupun kita sekarang sudah masuk ke puncaknya musim kemarau begitu ya. Tapi tetap nih bakalan ada mungkin ada hin-hin mendungnya teman Pro 2 ya. Dan yang perlu kamu waspadai adalah gelombang tinggi di daerah pesisir begitu teman Pro 2. Karena kita tahu juga di bulan Juli Agustus itu pasti ya, setiap tahun pasti anginnya kencang banget terutama di laut, terus juga gelombang lumayan tinggi di masing-masing pesisir. Tapi untuk suhu sendiri di sini yang paling tinggi yaitu di 30 derajat Celcius teman Pro 2 ya. Ini masih dalam batas yang aman banget, kalau dibilang panas banget enggak gitu ya. Kita masih bisa berkegiatan dengan sangat-sangat leluasa teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 yang hari ini begitu ya akan berkendara juga, jangan lupa dibawa ya perlengkapan kamu kayak jas hujan kamu. Terus juga buat teman Pro 2 yang hari ini mungkin berangkatnya jalan kaki, jangan lupa dibawa payungnya. Karena kita gak tahu nih kondisi cuaca seperti apa teman Pro 2. Walaupun mungkin sudah masuk ke musim kemarau, kita gak tahu juga tiba-tiba mungkin hujan begitu ya. Dan teman Pro 2 jangan lupa juga untuk diminum vitamin kamu teman Pro 2. Ini teman-teman aku udah pada bengek semua, termasuk aku juga sudah mulai-mulai bengek ya. Ya namanya juga cuaca, kita gak bisa betul-betul mempredik, but at least kita bisa prepare ourselves teman Pro 2 untuk menghadapi ini semua ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 hari ini juga akan berkendara, jangan kemana-mana, pengen terus informasi di RRI Pro 2 Denpasar, karena aku bakal ngasih info lalu lintas ya yang ada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pura Paluang merupakan salah satu tempat suci yang terletak di Dusun Karangdawa, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Pura yang lebih dikenal dengan sebutan Pura Mobil itu dikatakan demikian karena memiliki keunikan, di mana dari 13 pelinggih atau bangunan suci untuk memujai Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dua diantaranya berbentuk mobil. Konon, dahulu pura tersebut berupa pelinggih biasa yang dibangun di atas bukit karang dan berdampingan dengan jurang yang sangat curam. Sesaat setelah mendapat batu besar yang tak kunjung bisa dipindahkan, diberilah nama pelinggih tersebut Pura Paluang. Seiring berjalannya waktu, Betara atau dewa dalam sebutan Hindu Bali yang bertanah di pura tersebut meminta masyarakat untuk membuatkan pelinggih mobil. Karena di alam Niskala, beliau memiliki kendaraan berupa mobil. Maka, dibuatkanlah dua pelinggih menyerupai mobil untuk beliau dan anak-anaknya. Dahulu, pelinggih mobil tersebut dirakit mengenakan kayu. Seiring berjalannya waktu, kayu mulai lapuk. Hingga akhirnya, pelinggih tersebut dipugarkan mengenakan batu agar awet tahan lama.

Thank you teman-teman Prodo yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang informasi lalu lintas ya yang ada di dekat Denpasar. Well, so far teman Pro 2 sebenarnya kalau kita ngobrolin lalu lintas yang ada di kota Denpasar ya masih terbilang oke banget. Walaupun ya mungkin ada beberapa titik yang sedikit macet begitu ya, sedikit tersendat. Cuma still oke lah ya, ketimbang kita mungkin jalan-jalan ke Bali daerah selatan. Aduh, itu buat pusing banget teman Pro 2 ya. Kita starting point dari titik nol kota Denpasar, which is di lapangan Gusti Made Agung ya, atau mungkin dulunya dikenal sebagai Puputan Badung teman Pro 2. So far oke ya. Tapi memang mungkin kalau nanti udah lewat jam 7 ya di sana itu pasti bakalan rame ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 berangkatnya mau ke arah Gajah Mada, terus juga daerah sekitarnya itu yang di Puri Pemecutan, pasti bakalan padet sih karena di sana kan ada pasar juga teman Pro 2 ya. Dan ini masih jam 7, masih pagi banget. Aku yakin di sana bakalan padet juga. Dan buat di jalan PB Sudirman sendiri teman Pro 2, so far di pagi hari ini juga terpantau sudah mulai padet ya. Terus kita ke Jalan Hayam Wuruk. Nah, di sini masih lenggang banget teman Pro 2, tapi kalau misalnya kamu lurus-lurus sampai ke Tohpati begitu ya misalkan. Ini di Jalan Tohpati sebenarnya adem ayem aja, cuman kalau kita agak ke timur lagi di perempatannya itu teman Pro 2 yang bakalan padat banget. Pun juga sama kalau di WR Supratman teman Pro 2 ya di pagi hari ini sebenarnya oke. Cuman yang di perempatannya itu yang terpantau merah-merah di pagi hari ini teman Pro 2. Lanjut lagi teman Pro 2. Terus kalau di Gatsu ya sudah pasti Gatsu Timur, Barat sama Gatsu Tengah di masing-masing perempatannya terpantau padat ya. Kenapa? Karena di Gatsu ini memang jalan utama ya penghubung antar kota, antar kabupaten yang ada di Bali teman Pro 2. Jadi ya udahlah ya, kita harus bersabar memang karena ini kan adalah fasilitas umum ya, ini jalan umum kita semua yang make. Sudah tahu kalau rumah kamu mau ke tempat tujuan kamu itu harus melewati Gatsu gitu misalnya ya. Jadi harus apa? Harus spare waktu yang lebih lama daripada sebelumnya teman Pro 2. Pun juga kalau Denpasar Barat sendiri biasanya yang paling-paling padat itu di Gunung Agung. Ini ya, di pagi hari ini terpantau padat banget. Terus juga di Mahendra Data teman Pro 2 ya, Mahendra Data Utara. Dan kalau ke selatan lagi, nah ini di Simpang Melburu, terus juga perempatan Teuku Umar, sama di Membunjul teman Pro 2 terpantau padat juga ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang hari ini akan berkendara, jangan lupa hati-hati di jalan ya. Dilihat juga marka jalannya, terus juga patuhi aturan berlalu lintas. Jangan lupa juga untuk bawa dokumen penting kamu kayak SIM, KTP dan juga STNK.

0: kelas, malah main game. Ayo bro, cepet kelas. Ya malah, main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu, aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi.
0: Ya ini juga, ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang apain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada bandarnya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi. Teman terbaik kamu.

Lagi temu Pro 2 yang udah joinan dari tadi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita mau bungkus dulu ya informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di kota Denpasar. Nah temu Pro 2 sebentar lagi di jam 7 sampai jam 9 kita bakal ngebahas topik yang tentunya sangat relate dengan kehidupan kita. Buat kamu yang kepo di sini aja ya di Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Eh Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh ini, aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Pas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
2: Febi, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan, dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
0: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
2: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
0: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya Cipa?
2: Iya Febi, makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah wah wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
0: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
2: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Berpikir sederhana itu baik, tapi hidup tidak sesederhana itu. Hidup itu bukan maju, gagal, riset, tidur, terus besok main lagi. Gak semudah itu, kawan. Hidup itu perlu perjuangan, perlu belajar, perlu berkawan. Jangan lupa tersenyumlah agar dunia bisa tersenyum bersamamu.

Dan kita mau produk masih jainan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Hari ini kita bakal ngebahas seputaran makanan atau minuman yang ngebuat kamu semangat untuk menjalani hidup ya, atau untuk menyambung hidup, karena indeks ekonomi ya teman Pro 2, apa-apa kan mahal ya. Terus juga kita di satu sisi ditekan begitu dengan keadaan, dengan kondisi either itu dengan masalah di hidup kamu, di pekerjaan, terus percintaan, ini mini war teman Pro 2. Kalau aku dan teman-teman aku sih sangat-sangat relate ya dengan topik ini. Kalau misalkan orang lain tidak bisa membantu kamu, makananlah yang bisa membantu untuk meningkatkan mood kamu, begitu ya teman Pro 2. Jadi kita bakal kupas tuntas fakta ini sampai jam 9 pagi. So make sure jangan gonta-ganti frekuensi di sini yang jadi Pro 2 Denpasar, your truly best friend.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

zaman sekarang tuh ngobrol dulu banyak banget ya makanan minuman yang nge-hype di Gen Z lah ya. Salah satunya adalah oolong tea, teman Pro 2 ya. Ini adalah alternate buat kamu yang suka minum teh tapi pengen sesuatu yang lebih soft begitu ya. Enggak terlalu manis. Ya, ini tuh pilihan buat kamu. Jadi, oolong merupakan teh yang mengalami proses oksidasi sebagian. Jadi rasanya punya karakter di tengah-tengah ya antara teh hijau dan teh hitam, enggak terlalu pekat. Selain mengandung kafein, teh ini juga punya senyawa antioksidan, makanya enggak heran kalau sekarang oolong tea sering banget muncul di menu coffee shop sampai ke minuman kemasan kamu. Apalagi buat kamu Gen Z yang lagi suka minuman dengan image yang healthy tapi tetap estetik dan satu sisi juga bisa menyambung kehidupan kamu ya. Tapi ingat, kalau beli oolong latte atau versi kekinian, cek juga gulanya tambahan produk, karena kadang ngebuat minuman jadi kurang sehat justru karena tambahan sirup ya mengandung sukrosa itu dan juga topping-toppingnya tambahan produk.

0: Yes, gajian masuk. Gas check out sepatu baru.
1: Santai dulu gak sih? Sekarang kan lagi inflasi.
0: Inflasi? Aplikasi apaan tuh? What? Bisa cashback gak?
1: Hah? Aplikasi? Bukan. Inflasi mah harga-harga lagi naik.
0: Nah itu, kenapa sih naik terus? Padahal beli barang yang sama, tapi tiap waktu berubah harganya ya?
1: Katanya sih, karena biaya produksi lagi naik-naiknya.
0: Maksudnya?
1: Iya, kayak harga bahan baku naik, ongkos kirim naik, BBM naik. Ujung-ujungnya nih ya, yang dijual ke kita ikutan naik juga nih.
0: Oh, jadi bukan belanjaanku yang makin mahal ya, tapi emang produsennya yang naikin harga.
2: Inflasi salah satunya disebabkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push inflation. Ketika bahan baku naik, energi atau transportasi yang naik, perusahaan juga perlu biaya lebih besar. Makanya, ketika biaya produksi naik, harga-harga di pasaran juga ikut naik. Jadi penting bijak mengatur pengeluaran supaya gaji kamu nggak cuma numpang lewat.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita masih ngebahas topik yang sama ya. Apa sih makanan, minuman yang membuat kamu tetap waras begitu ya? Keep your sanity di antara dunia yang gedebak-gedebuk ini. Kalau tadi ada oolong tea, sekarang ada matcha. Ini saudaranya oolong tea banget ya. Dan aku yakin ini adalah minuman yang nge-hype dari dulu sampai sekarang pun masih nge-hype teman Pro 2 ya. Matcha bukan soal, okay, warnanya cantik banget buat di foto, tapi untuk produknya sendiri begitu ya. Ini memang mengandung banyak kafein dan senyawa antioksidan. Banyak orang yang juga suka matcha karena efek kafeinnya terasa beda ya dibandingkan kopi. Matcha ini mengandung L-teanin, senyawa yang dikaitkan dengan rasa yang lebih apa ya, relax dan juga fokus. Sedangkan kalau kopi ada kafein, tapi buat kamu terkadang kalau gak cocok ya bisa berdebar-debar dan terlalu fokus sampai akhirnya gemeteran begitu ya. Pun juga aku beberapa kali kalau minum kopi yang terlalu strong kayak gitu teman Pro 2 ya. Makanya sekarang kita bisa menemukan matcha di mana-mana. Matcha latte, matcha strawberry, matcha dessert, even matcha yang level pahitnya bisa bikin kita kayak, aduh questioning ini pilihan gue bener gak sih gitu ya. Tapi sekali lagi jangan terkecoh ya sama warna hijaunya. Matcha latte dengan banyak gula ya, tetap aja tinggi gula teman Pro 2. Jadi kalau mau lebih mindful, lebih relax, lebih fokus, pilih tingkat kemanisan yang lebih rendah or even gak usah pakai gula sama sekali teman Pro 2.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
1: Oh, no! Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
2: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, Ana.
3: UMKM maju, masyarakat sejahtera.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar dan kita masih punya waktu sejam lagi temen Pro 2 untuk membahas topik yang sama ya. Kira-kira makanan atau minuman apa sih yang ngebuat kamu tetap waras begitu ya untuk menjalani hidup ini temen Pro 2. Tadi udah ada ulong tea, udah ada matcha juga. Dan buat kamu pecinta makanan lain, aku yakin kayaknya beberapa makanan atau minuman yang sering kamu konsumsi bakal kita bahas ya sebentar lagi. Di sini aja Tamang Prodo di RRI Prodo Denpasar, your truly best friend.